0: berdiskusi, berbagi gagasan, dan juga membangun masa depan bersama. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang relevan di kehidupan sehari-hari, apalagi di sekarang ya. Kita akan membahas seputaran peran generasi muda dalam menjaga toleransi beragama. Dan kita tahu semuanya bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan juga agama tentunya. Nah, Papua Barat menjadi salah satu contoh daerah yang memiliki kehidupan bermasyarakat yang majemuk dan selama ini dikenal hidup berdampingan dengan damai. Namun, ya, di era digital atau di media sosial, deras arus informasi, munculnya ujaran kebencian, hingga berbagai tantangan global, membuat nilai toleransi perlu untuk terus dijaga, terutama oleh generasi muda yang kelak menjadi penerus bangsa. Nah, untuk membahas masalah ini, tema kali ini, tentu saja Ari nggak akan sendiri, karena bakal ditemanin oleh dua narasumber yang paling berkompeten ya di bidangnya masing-masing. Nah, yang pertama ada datang dari Bapak Rizal, dari Abang ya, Abang Rizal Laguna SE. Selamat pagi, Abang.
1: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Baik. Nah, beliau adalah Ketua OKK Perhimpunan Remaja Dewan Masjid atau Prima DMI di Papua Barat. Nah, yang kedua nih nggak kalah menarik nih, ada Kakak Alberto dari Kakak Alberto Sorbu dari selaku Guru Sekolah Minggu. Selamat pagi, Kakak.
2: Ya, shalom, selamat pagi.
0: Shalom, selamat pagi. Baik, nah sudah tahu kan ya kita akan berbincang dengan siapa nih. Nah, buat teman-teman stay tune aja terus jalurnya Pro 2 karena bakal menarik banget pembahasan kali ini seputaran toleransi dan juga generasi muda. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke temanya nih Bapak, mungkin kita bisa kenalan dulu ke Abang Rizal terlebih dahulu ya Pak. Abang ya. Ya, bisa ceritakan sedikit perjalanan Bapak hingga bisa aktif membina generasi muda di lingkungan masjid sekarang.
2: Oh, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan pagi ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI sudah mengundang kami dalam acara yang sangat bermanfaat buat generasi muda. Nama saya M. Rizal Laguna. Kebetulan saya dipercaya bergabung dalam kepengurusan Perhimpunan Remaja Dewan Masjid Indonesia atau Prima DMI Papua Barat. Jabatan yang diberikan kepada saya yaitu Ketua OKK. Jadi memang berat sih kalau sebagai Ketua OKK karena itu kita harus berupaya untuk mengkaderisasi para pemuda.
0: Betul.
2: Di samping Prima DMI memang ada beberapa organisasi yang keagamaan yang saya jalani, termasuk PHBI Provinsi Papua Barat. Okay. Terus saya di humasnya Masjid Al-Kausar Jalan Baru. Dan organisasi lain lah. Pada dasarnya saya hadir di sini untuk mewakili Prima DMI. Saya pikir itu aja yang sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Nah, Pak, tadi kan sudah banyak ya ternyata ya yang dikelola juga ada Prima DMI, terus kemudian ada PHBI Papua Barat dan juga humas juga Masjid Al-Kausar di Jalan Baru, Bapak ya.
2: Iya, siap.
0: Oke, baik. Nah, kalau boleh ceritakan nih Pak, kapan sih Prima DMI Papua Barat ini berdiri dan apa latar belakang pembentukannya sendiri?
2: Prima DMI sendiri berdiri di Indonesia tahun 2015.
0: 2015.
2: Iya, 2015. Okay. Terus kita di Papua Barat itu tahun 2003 kita bentuk. Mungkin pelantikannya agak sedikit lama karena ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Sehingga kita melakukan pelantikan di tahun 2025 oleh Ketua DMI Papua Barat Bapak Muhammad Lakotani selaku Wakil Gubernur Papua Barat. Kebetulan beliau Ketua DMI Papua Barat.
0: Oh, begitu.
2: Jadi ya. Jadi di sini kita harus bedakan DMI dengan Prima DMI.
0: Oh, oke, okay, baik.
2: Kalau Prima DMI lebih condong ke pengurusan kepemudaan. Sedangkan untuk DMI sendiri, dia kepengurusannya kemaslahatan di masjid.
0: Oke. Berarti Prima DMI dan BMI memang alurnya berbeda.
2: Iya, alurnya berbeda.
0: Oke, baik. Berarti untuk Anak muda lebih ke Prima DNI.
2: Iya, siap.
0: Oke, okay, baik. Nah, kalau boleh tahu nih, program-program apa aja sih yang ada yang menjadi fokus dari Prima DNI di Papua Barat sendiri?
2: Program kita itu yang standarisasi sih, standarisasinya yaitu kita lebih pembinaan dan sertifikasi ya.
0: Pembinaan dan sertifikasi.
2: Terus kaderisasi para pemuda yang ada di Papua Barat, terus kita nanti mau berupaya juga bisa masuk dalam pengelolaan mungkin zakat atau infak. Kita akan berupaya juga untuk lebih terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang produktif untuk kemasyarakatan. Walaupun mungkin kita lebih condong ke kepemudaan, kita mungkin berupaya nanti melakukan pendekatan-pendekatan sehingga kita bisa bekerjasama dengan DMI sendiri.
0: Oke, baik. Berarti memang lebih fokus program-programnya adalah fokusnya untuk ke pembinaan dan kemudian ke kaderisasi dan lain-lain. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah tanya-tanya soal Prima DMI dan kita sekarang beralih ke Kak Berto nih. Kita akan bahas soal seorang guru sekolah minggu ya. Nah, Kak, tak boleh tanya nih perkenalkan dulu dong pelayanan sekolah minggu itu gereja itu apa aja sih kalau boleh tahu. Jadi mungkin perkenalkan pelayanan sekolah di gereja yang dilayani itu gimana?
1: Iya, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua dan assalamualaikum. Ya, perkenalkan nama saya Alberto Sorbu. Saya di sini dan menjabat sebagai guru sekolah minggu. Untuk kegiatan-kegiatan atau program-program yang dijalani oleh guru sekolah minggu adalah kebanyakan adalah pembinaan.
0: Pembinaan ya?
1: Ya.
0: Oke. Okay,
1: pembinaan untuk anak usia dini, anak dan remaja. Dan pasti di dalam pembinaan itu secara ini kita berpikir bahwa oh ini ada anak dan remaja berarti ada punya karakter yang berbeda di situ.
0: Betul.
1: Jadi ada beberapa pelayanan yang kita lakukan pendekatan dan pastinya juga akan mengikuti usia dari anak tersebut. Biasanya kegiatan yang kita ikuti program yang kita jalankan adalah yang rutin ibadah setiap hari Minggu.
0: Ibadah Minggu berarti.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dan juga di situ juga ada ibadah kreativitas. Jadi anak-anak bukan hanya di dalam ruangan saja, tetapi mereka juga diajak bagaimana untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar.
0: Oke. Iya.
1: Dan juga ada pembinaan-pembinaan lain seperti PI, pembinaan pekabaran Injil yang membuat anak-anak itu mengetahui Alkitab ini isinya seperti apa, apa yang diceritakan oleh Alkitab dan bagaimana kan di dalam Alkitab juga pasti diceritakan tentang bagaimana tokoh-tokoh yang ada di dalam dan bagaimana karakter-karakter dari setiap tokoh itu. Dan yang pembinaan yang paling menonjol mungkin ada juga ibadah tunas. Setelah mereka sekolah minggu ada ibadah tunas itu juga melatih mereka untuk bagaimana mereka bisa berdoa, mereka bisa memimpin pujian, dan juga mereka bisa seperti yang kita tahu bahwa biasa GKI mereka pakai ada liturgi, berliturgi.
0: Oh, okay.
1: Jadi mungkin seperti itu.
0: Baik. Ada beberapa program-program ya Pak ya?
1: Iya.
0: Kak. Sebenarnya kalau boleh tahu tadi kan sekaligus tujuannya berarti ya tujuannya adalah membentuk karakter. Nah, kemudian kalau boleh tahu sejak kapan sih pelayanan sekolah minggu di gereja ini berjalan dan bagaimana perkembangannya sampai saat ini, Kak?
1: Iya. Perjalanan sekolah minggu kita tahu kemarin sudah kalau secara umumnya kita mengikuti bagaimana Injil itu masuk di dalam di tanah di Mansinam. Dan sekolah minggu itu berawal juga dari Mansinam. sehingga kita tahu juga sekarang bahwa

0: Abang Rizal terlebih dahulu ya.
1: Siap.
0: Oke. Bang, mau tanya dong, bagaimana Islam memandang toleransi dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, khususnya itu di tengah masyarakat yang memiliki banyak beragama seperti di Indonesia ini ya. Bagaimana?
1: Ya. Pertama-tama kita harus mengetahui itu apa itu toleransi.
0: Okay.
1: Sedangkan toleransi sendiri itu adalah sikap saling menghormati, saling menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan. Dalam hal ini bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak agama kita kepada orang lain. Kita harus saling memberikan kebebasan kepada rekan atau teman kita untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Sehingga toleransi itu bisa mencegah banyak hal, ya, termasuk mungkin bisa mencegah konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terus bisa memperkuat identitas bangsa. Sehingga kita di negara majemuk ini seperti Indonesia, toleransi itu ibarat lem, jadi harus melekat sehingga tidak terjadi saling benci dan menghujat.
0: Oke, berarti menarik ya kalau misalnya kita membahas toleransi, memang tentu saja adalah hal untuk menghargai dan juga tidak memaksa kehendak suatu agama tertentu ya. Dan juga tadi ibaratnya lem, jadi mempersatukan semua agama dalam satu Indonesia kesatuan ini. Oke, baik. Nah, kita sekarang beralih ke Kak Berto nih. Kak, tanya dong, dalam ajaran Kristen sendiri nih, bagaimana makna kasih dan toleransi diajarkan kepada anak-anak maupun remaja sehingga mereka tumbuh pribadi yang menghargai sesama? Ya, kurang lebih sama ya pertanyaannya. Jadi, kalau tadi dari Islam, kalau dari Kristen sendiri toleransi seperti apa sih? Kak Berto.
2: Iya. Saya setuju sekali dengan tadi ada satu statement dari Abang Rizal, bahwa ada kebebasan di dalam toleransi itu, bahwa setiap orang punya hak untuk memilih bagaimana mereka memeluk agama dan keyakinan mereka dan mengabdikan diri untuk bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Iya, untuk secara saya bicara dari sisi sekolah minggu bahwa kasih. Kalau kita mau bicara tentang kasih itu sangat luas. Luas sekali. Dan di dalam 9 boro itu dikatakan seperti itu. Kasih itu ini, kasih itu ini, dan yang lain-lainnya. Jadi ketika kita memperbuat kasih, kita mengajarkan buat adik-adik bahwa kasih itu dia tidak pura-pura. Dia tidak sepihak kepada siapa dan mengapa mereka harus lakukan itu. Jadi di dalam pembentukan karakter itu untuk adik-adik yang paling penting itu adalah bagaimana kasih itu diterapkan. Dan juga pasti akan kita, sebenarnya kita yang saling berbeda agama itu harus saling membaur. Dalam arti boleh keyakinan kita beda, tetapi dalam berbuat kasih itu tidak ada perbedaan. Itu yang kita ajarkan buat adik-adik mereka. Jadi toleransi beragama itu memang sangat penting.
0: Sangat penting ya. Oke, baik. Ya, karena memang toleransi adalah istilahnya adalah tadi perekat, dan juga memang sebaiknya tidak membeda-bedakan dan tidak pilih-pilih, dan harusnya melebur satu sama lain. Entah tidak memandang golongan apa, agama apa, tapi karena kita di Indonesia, jadikan satu kesatuan keindonesiaan tadi. Oke, baik, menarik ya teman-teman. Nah, teman-teman, masih banyak banget yang akan dibahas. Contohnya nih, kayak mungkin kita ke Kak Berto lagi nih. Kak, mau tanya dong, melihat media sosial sekarang nih, kita nggak bisa luput dari media sosial ya. Generasi muda pasti kalau nggak pegang HP kayaknya kurang gitu. Nah, kalau melihat dari sosial media sendiri saat ini kan banyak yang mempererat atau justru memperlebar jarak. Nah, kira-kira menurut Kak Berto sendiri, media sosial ini

0: bagaimana pandangan mereka terhadap teknologi itu yang menentukan ke arah positif atau negatif.
1: Oke.
0: Di dalam juga kita mengajar sebagai guru sekolah minggu, kita juga menerapkan bahwa oh adik-adik ini di dalam beribadah seperti begini, mungkin ada konsekuensi bahwa oh, mari kita tinggalkan HP, kita fokus untuk beribadah. Kalau memang jika diperlukan untuk memakai teknologi seperti di dalam sekolah minggu, biasa menyampaikan, guru-guru sekolah minggu menyampaikan materi, bisa juga menggunakan teknologi seperti infocus dan lain sebagainya, itu kan positif.
1: Iya, betul.
0: Jadi adik-adik mereka, biasanya mindset mereka, cara berpikir mereka terbangun melalui media yang kita tampilkan dalam infocus itu. Seperti, oh ini adik-adik mereka, kita bagi kakak sekolah minggu, guru sekolah minggu, bukan hanya mengajarkan kepada kakak-kakak soal materi, tetapi bagaimana menggunakan teknologi untuk di dalam membangun pelayanan. Jadi teknologi sebenarnya kalau untuk saya tergantung cara kita memandang seperti apa. Dan bagaimana kita menggunakannya untuk keperluan apa. Jadi di sisi lain kita juga bukan hanya berbicara saja, tetapi ada visual-visual yang mendukung adik-adik mereka bisa mengerti dan memahami. Karena terkadang adik-adik mereka juga kalau kita jelaskan juga pasti dong berpikir lama.
1: Iya betul, ya. Belum ada bayangan ya, makanya
0: belum ada bayangan.
1: Penggunaan infocus tadi supaya ada bayangan tadi.
0: Ya, jadi bagi saya tergantung cara adik-adik mereka memandang seperti apa. Tapi menjadi catatan juga bagi kita guru-guru sekolah minggu supaya kedepannya bagaimana kita mengajarkan adik-adik ini mereka bisa menggunakan teknologi ini ke arah yang lebih baik.
1: Oke.
0: Ya, baik. Jadi mungkin seperti begitu.
1: Baik, terima kasih. Berarti memang cukup diambil positifnya saja dan dibuang negatifnya, dan juga karena memang teknologi ya tidak bisa lepas dari perkembangan zaman ya, pasti harus bisa mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan tapi kita yang mengendalikan. Oke, baik. Nah, kalau dari Bang Rizal sendiri nih, kira-kira penggunaan media sosial itu sekarang seperti apa sih? Apakah semakin membuat orang khawatir dengan toleransi atau semakin mempererat toleransi?
2: Iya, kalau saya sih sepakat dengan Pak Berto, adik Berto, memang teknologi yang digunakan sekarang itu tergantung sih ke manfaatnya untuk apa, apakah untuk perbuatan positif atau untuk negatif. Kalaupun untuk kegiatan keagamaan, memang teknologi itu sangat cukup membantu ya, ada manfaatnya. Termasuk mungkin kita bisa apa ini buat konten-konten edukatif untuk anak-anak remaja, sehingga mereka tidak terlalu terpaku mungkin pada guru, tapi ada konten edukatif yang mereka dengarkan dari YouTube atau dari kater-kater Muslim yang ada di Manokwari atau tidak di seluruh Indonesia. Terus teknologi ini juga sebenarnya manfaatnya sangat bagus karena memang ada beberapa aplikasi yang memudahkan. Termasuk kita kan di remaja macam Morotal itu kan tidak perlu lagi kita mencari guru mengaji, tapi sudah ada di HP. Aplikasi, walaupun memang sangat penting, tapi kan lebih memudahkan lagi menggunakan teknologi yang ada.
1: Okay.
2: Makanya tadi Saudara Berto bilang tergantung sih kemanfaatannya. Apakah kita gunakan memang untuk positif atau negatif. Kalau memang ada konten-konten atau yang memang yang sangat berikan, mungkin teknologi itu juga kita bisa gunakan untuk melaporkan sehingga mungkin pihak-pihak yang berwenang bisa melakukan apa ini tindakan terhadap konten-konten negatif yang bisa memecah belah kita di terutama di Kota Manokwari.
1: Terutama di Kota Manokwari baik. Menarik, berarti memang sesuai tadi yang dicarakan ya, tergantung penggunanya. Kira-kira apakah ingin menentukan hal yang baik atau malah membuat hal yang buruk tergantung media sosial. Dan ngomong-ngomong tadi sudah disinggung sedikit nih soal apa namanya konten negatif ya. Nah, menurut Abang Rizal nih, pernah gak sih mengalami ketika melakukan pembinaan atau ya ketika pembinaan ya, itu menemukan ternyata ada nih yang kemakan hoax atau mungkin ya ada berita-berita yang memicu hoax gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya kalau
2: Abang Rizal? Kalau untuk konten-konten yang negatif, kalau kita lihat yang memicu apa sih konflik itu memang banyak yang kita temui di media sosial. Cuman kan kita juga tidak serta-merta langsung melakukan tindakan yang bisa apa ya bisa

0: kan kita sendiri. Yeah. Jadi kebanyakan kalau macam kursus untuk kota di kota kita di Kota Manokwari, kalau saat ini kalau terkait konten negatif, saya belum pernah menemukan yang sangat sangat yang berbahaya ya.
1: Yeah.
0: Karena memang kita di Manokwari ini sangat menjunjung tinggi toleransi.

0: agama, setiap agama, karena tidak ada perbedaan di situ. Mungkin yang paling menonjol yang tadi seperti saya katakan bahwa kita berbuat kasih. Kasih itu banyak kah? Makanya kalau kita mau bicara tentang kasih itu sangat luas. Jadi nilai-nilai mungkin yang kita tanamkan untuk adik-adik bagaimana karakter mereka bertumbuh itu sangat penting. Apalagi usia remaja yang ingin tahu banyak hal.
1: Betul.
0: Seperti tadi saya bilang, teknologi. Kadang mereka lebih pintar daripada kita guru sekolah minggu. Makanya selalu kakak-kakak saya di teman sepelayanan bilang, kakak-kakak pengasuh, kalian harus lebih pintar ya adik-adik. Karena mereka sudah lebih pintar dari kita. Apalagi iya, soal teknologi. Kita memang sulit sih kalau mau membatasi mereka untuk bisa mengendalikan mereka punya, bagaimana mereka melihat media sosial atau yang lain-lain itu. Tetapi saya rasa bisa kita sentuh mereka dari hal-hal yang kecil seperti membangun karakter mereka, kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan tiap hari, di dalam keluarga mempengaruhi, di dalam lingkungan mempengaruhi. Jadi sebenarnya kita bisa tahu bahwa, oh adik ini dia terbentuk karakternya seperti ini, dan bagaimana nilai-nilainya yang dia junjung, oh berarti di dalam lingkungannya seperti begini, di dalam keluarganya begini. Dan kita bisa tahu bahwa, oh ini ternyata seperti begini.
1: Okay.
0: Jadi, kita bukan hanya melayani, tapi kita juga sebagai guru sekolah minggu dituntut juga untuk bisa menjadi gambaran bagi adik-adik ini. Itu sangat penting. Jadi, seperti orang bilang apa, bercermin dulu sebelum berbicara. Iya. Itu saja.
1: Oke, baik, terima kasih. Berarti memang banyak sekali ya nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak-anak ya, anak-anak binaan ya, seperti itu. Oke. Kalau dari Prima Demi sendiri, nilai-nilai apa yang paling ditanamkan untuk teman-teman yang pembinaan atau kaderisasi seperti itu?
2: Ya, yang kita tanamkan yang sementara ini kita harapkan bahwa diharapkan para pemuda lebih mendekatkan diri pada masjid.
1: Okay.
2: Karena pada saat ini generasi muda itu lebih banyak menjauh dari masjid. Entah karena pengaruh lingkungan atau pengaruh teknologi. Jadi kita berharap generasi-generasi muda ini bisa lebih dekat dengan masjid, sehingga terbentuk karakter yang memang benar-benar yang diterapkan dalam Al-Quran, bisa membentuk iman dan takwa kita dan berakhlak mulia. Sehingga dalam setiap pergaulan bisa lebih saling menghargai. Sehingga terbentuklah toleransi, sehingga di Kota Manokwari terutama ini bisa ada kerjasama antar sesama pemuda walaupun berbeda agama.
1: Oke,
2: ya, saya kira demikian.
1: Baik, terima kasih. Berarti juga nggak kalah menarik ya, juga ada nilai-nilai yang ditanamkan terutama tadi adalah lebih mendekatkan pemuda ke masjid seperti itu. Oke, baik. Well, mungkin ini pertanyaan untuk dua-dua nih. Jadi program kita mungkin ke Prima Demi terlebih dulu ya, ke Abang Rizal dulu, yaitu apa sih program unggulan yang selama ini menjadi andalan dalam membina anak-anak remaja?
2: Program unggulan kami itu untuk saat ini sesuai standarisasi masjid. Kita bisa melakukan bersih-bersih ya, terutama di masjid, apalagi menjelang bulan suci Ramadan. Terus kami biasanya untuk mempersatukan seluruh pemuda masjid, kami biasa akan menyelenggarakan, baru-baru kami selenggarakan ini, futsal tingkat remaja masjid. Itu untuk mempererat persatuan kami di kalangan remaja masjid. Terus kami adakan lomba kemarin terkait menyambut bulan suci Ramadan, yaitu yang untuk bangunkan sahur orang ini kita kelompok kemarin, kita adakan kemarin, yaitu boleh dikata itu pertama dilakukan di Kota Manokwari atau Papua Barat. Jadi kita kumpul pemuda-pemuda untuk memberikan kreasinya dalam bangunkan orang berbuka puasa atau sahur. Terus kita juga sementara ini lakukan sosialisasi ya, karena ada beberapa kabupaten ini yang sementara kita godok untuk bentuk Prima Demi, walaupun mereka sudah ada

0: ada siap, tapi ada berapa kabupaten yang sepertinya belum belum berjalan lah. Jadi kita sebentar nanti akan melakukan konsolidasi lagi, biar di kabupaten itu bisa premademinya bisa berjalan sesuai dengan yang kami harapkan di provinsi ini. Saya kira demikian.
1: Baik, terima kasih. Berarti cukup banyak banget ya program unggulannya ya. Tadi mulai dari kayak bersih-bersih masjid, kemudian ada futsal, ada lomba juga untuk membangun kota Rasau tadi. Sahur dan juga berbuka tadi. Oke, baik. Nah, kalau dari sekolah Minggu sendiri, Kak Biarto nih, apa sih program unggulan yang selama ini menjadi andalan ketika membina anak-anak dan remaja?
2: Iya. Ada banyak program, tapi yang menjadi unggulan di yang dalam pembinaan untuk anak-anak biasanya kita buat program, kita melihat bahwa tidak asal buat saja, tapi kita melihat bahwa anak-anak ini mereka butuhkan apa. Dan setiap tahun dan setiap bulan pasti akan ada evaluasi supaya di situ kita melihat bisa mengukur bahwa oh kira-kira programnya begini nanti seperti apa untuk adik-adik. Jadi di sini mungkin program setiap minggu yang kita lakukan, mungkin kalau ibadah sekolah minggu itu sudah menjadi rutin setiap minggu. Di sini juga kita ada buat posko-posko untuk pembinaan. Yang tadi seperti saya bilang posko PI, PK Barang Injil. Jadi di situ adik-adik dibina untuk bagaimana mereka

0: pada di pantai sambil gitu, berkreasi ya. Sambil mereka mendengarkan firman dan lain-lain. Ya, juga di sini bukan hanya kita secara materi saja kita membina adik-adik, tetapi di sini juga ada namanya program pelatihan musik buat adik-adik. Okay. Jadi ketika adik-adik dibina apa, kreativitas mereka juga pasti akan kita bentuk di sini. Kemarin ada sempat ada kegiatan di SMA Oikumene, itu juga adik-adik dari Sekolah Minggu Par Ebenezer yang buat kegiatan itu. Jadi mereka dibina juga di dalam, di biasanya di dalam gereja tuh ada masing-masing sanggar. Jadi mereka dibina di dalam situ.
1: Oke.
0: Jadi setiap kegiatan, tujuannya adalah supaya setiap kegiatan atau bahkan kegiatan-kegiatan yang akan Sekolah Minggu lakukan, bukan hanya di dalam kita mengajarkan adik-adik itu firman, tetapi mereka ada punya kreativitas, bisa bermusik, itu sangat luar biasa. Jadi mungkin itu program-program unggulannya selama ini kita sudah jalankan.
1: Okay, cukup banyak tadi ya program-program unggulannya. Jadi yang pertama adalah posko pembinaan PI, kemudian adalah retreat juga, ibadah kreatif, dan juga pelatihan, program pelatihan musik juga ternyata. Okay, baik. Nah, Kak Berto nih, tanya juga dong kalau misal cara untuk menarik minat generasi muda agar lebih aktif untuk mengikuti kegiatan keagamaan itu seperti apa contohnya? Karena kan kita tahu di media sosial mungkin banyak banget yang akhirnya daripada kegiatan ini mending main HP atau mungkin mending main game di HP atau bagaimana. Nah, bagaimana cara untuk mengajak generasi muda itu kembali ke kegiatan keagamaan?
0: Iya. Sebenarnya pertanyaan itu juga untuk saya juga. Sempat telami hal itu. Saya pernah kan terlibat sebelum melayani menjadi seorang guru Sekolah Minggu. Sebelum itu saya pernah terlibat untuk pelayanan ke rumah sakit, pelayanan untuk berdoa untuk orang-orang yang sakit, dan juga pelayanan ke sekolah-sekolah. Dan juga terakhir saya pernah menjadi menjabat sebagai pengurus UKM PMK Unipa, Persekutuan Mahasiswa Kristen Unipa.

0: Jadi bukan hanya kita membangun, tapi kita juga harus dibangun.
1: Oke.
0: Jadi bahasa kasarnya kita diisi, kita pun juga harus diisi. Seperti begitu. Karena kesini teknologi membuat bahwa adik-adik ini memaksa mereka untuk menghabiskan waktu.
1: Iya.
0: Kalau satu hari 24 jam mereka habiskan waktu untuk teknologi. Makanya saya sering buat-buat, biasanya melayani saya sering kali kasih pertanyaan, dan saya tidak pernah memaksa adik-adik mereka. Kadang saya bermain logika, berpikir dengan mereka. Jadi kadang saya bilang gini buat adik-adik, coba kalau satu hari kamu main HP 24 jam. Padahal kan bisa untuk bantu. Mungkin lihat halaman yang kotor kah, atau ini. Jadi iman sebenarnya bertumbuh. Ada sesuatu yang salah yang kita lihat, yang harus kita rubah. Disitulah iman kita bertumbuh bahwa, oh ini harus bersih. Ini harus begini. Itu juga, jadi sebenarnya hal-hal yang kecil itu yang bisa membuat kita bertumbuh. Karena di dalam firman juga mengatakan bahwa, belajarlah dari hal-hal yang kecil dulu, baru bisa dipercayakan untuk hal-hal yang besar. Jadi itu mungkin dari saya.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Berto. Jadi memang cukup menarik ya. Jadi memang berarti memberikan pengertian terlebih dahulu ya kepada anak-anak, supaya ayo kita kembali lagi. Bahkan di hal-hal kecil pun bisa membuat anak-anak semakin terbuka. Oh ternyata memang kalau kebanyakan teknologi juga gak terlalu baik dan lain-lain seperti itu. Nah kalau dari Bang Rizal sendiri nih, kalau misal bagaimana sih cara untuk menarik minat generasi muda agar lebih aktif dan mengikuti kegiatan keagamaan?
2: Ya, memang untuk saat ini ya berbeda dengan kita dulu.
1: Betul,
2: karena sekarang ini sungguh luar biasa pengaruh teknologi yang ada di Indonesia ini, sehingga memang sangat mempengaruhi generasi muda yang saat ini untuk menggantikan posisi yang kita yang sudah tua. Yeah. Jadi kami berusaha juga mengadakan event-event yang tidak membuat para remaja atau pemuda lebih kaku. Di samping kami mengajak untuk memang lebih dekat dengan masjid, kegiatan masjid, semacam kita mengadakan pengajian atau yasinan. Itulah yang saya sampaikan tadi, kita membuat sampingannya seperti kita mengadakan lomba futsal. Gunanya untuk mempersatukan mereka dulu, supaya diantara sama remaja masjid bisa saling kenal, sehingga kita bisa jika mengadakan kegiatan macam tabligh akbar atau apa, mereka kita bisa himpun. Karena memang untuk saat ini generasi muda ini sangat sulit, apalagi di zaman ini kan sudah banyak game online kita lihat. Anak-anak sekarang itu, ya mungkin bukan cuma di masjid, mungkin di gereja juga terjadi ya. Anak-anak sekarang itu bukan datang beribadah, tapi datang main game di masjid. Atau di gereja mungkin ya. Saya gak tahu kalau di gereja jelas. Mungkin kebanyakan sekarang anak lebih condong kumpul-kumpul, padahal mereka bukan mengikuti apa nih, apa yang disampaikan oleh para apa penceramah, tapi malah lebih ke handphone. Kita juga berharap bahwa kepada pemerintah kedepannya mungkin bisa membatasi ruang lingkup untuk apa pergerakan apa ini yang pengaruh generasi seperti game online itu. Mungkin ada
1: batasan
2: atau tidak, iya, karena itu sangat mempengaruhi generasi muda
1: sekarang.
2: Sekarang jadi kita untuk mengajak lebih dekat dengan masjid memang butuh butuh kuras tenaga
1: mengajak
2: anak-anak sekarang
1: mendekatkan diri ke agama.
2: Semoga kedepannya kita lebih interaktif lagi mengajak mereka biar lebih dekat masjid, dan semoga kegiatan-kegiatan yang kami adakan ini bisa mungkin lebih mendekatkan mereka kepada masjid, bahwa masjid itu bukan cuma beribadah, tapi ada kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat buat mereka ke depannya. Saya pikir begitu.
1: Oke, baik. Menarik ya. Berarti memang sebenarnya mengajak teman-teman atau mengajak anak-anak remaja itu bukan hanya tugas penceramah ataupun orang-orang yang berada di kayak ustadz ataupun bapak dan lain-lain seperti itu. Tapi mungkin lingkungan ya. Jadi mungkin dari dorongan lingkungan juga, dan juga ya tadi mungkin dari event-event juga mungkin bisa membantu ya. Sangat membantu untuk mendekatkan anak-anak atau remaja-remaja bisa ke keagamaan kembali seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih, kita ke Abang Rizal terlebih dahulu deh. Nah,

0: Di mana organisasi atau pelayanan itu menyesuaikan pembinaan generasi muda di era digital sekarang?
1: Kalau untuk saat ini, pembinaannya kita untuk di masa era digital ini memang kita lebih mendekatkan pada teknologi ya.
0: Yeah.
1: Terutama mungkin konten-konten tadi sampaikan tadi bahwa kita mengadakan konten-konten kreatif ya kreatif, kepada yeah. pemuda atau mengadakan edukasi kepada pemuda bahwa manfaat dari apa ya meningkatkan diri kepada masjid atau kepada tempat ibadah itu sangat bermanfaat baik membentuk karakter okay. karakter akhlak kita ya sehingga para pemuda-pemuda ini bisa lebih apa ya lebih saling menghargai sesama umat beragama ya. Sehingga kita rencana dari Prima Day memang akan membuat semacam proket nanti ke depannya untuk pembinaan kepada generasi muda. Kita undang para narasumber yang berkompeten mungkin dalam bidangnya iya. sehingga mereka bukan hanya apa ya menikmati mungkin pencerahan agama dari masjid tapi juga bisa dari media sosial.
0: Baik. Okay. Baik, terima kasih. Berarti memang mungkin pembuatan konten ya, konten-konten bermanfaat iya. yang bisa mendekatkan teman-teman remaja ini lebih ingat dengan keagamaan iya. gitu ya. Baik, kalau dari Kak Berto sendiri nih, kira-kira bagaimana organisasi atau pelayanan menyesuaikan pembinaan generasi muda di era digital ini?
2: Iya, mungkin dari kami dari Sekolah Minggu, mungkin di era digital ini bukan hanya yang selalu saya temukan bahwa bukan hanya kita sebagai guru sekolah minggu tetapi juga orang tua punya peran aktif bagi generasi muda. Jadi di sini kita perlu mengajak juga orang tua. Karena orang tua yang berada di dalam circle atau lingkungan iya. adik-adik itu berada.
0: Lebih dekat dengan adik-adik.
2: Ya, kita guru sekolah minggu hanya terbatas. Dan kalaupun kita juga mau bilang, aku tidak boleh bawa HP untuk seperti ini, begini. Karena yang positifnya bahwa oh, mungkin mereka pergi ke sekolah minggu bawa HP untuk mungkin untuk hubungi orang tua pas pulang atau seperti apa. Dan seperti tadi Abang Rizal katakan bahwa ya tergantung positif dan negatifnya. Tergantung mereka memakainya seperti apa. Mungkin pendekatan-pendekatan yang akan kami lakukan adalah sebagai guru sekolah minggu adalah bagaimana kami akan membuat suatu program atau kegiatan supaya adik-adik mereka ini bisa memahami bagaimana cara penggunaan Android atau HP atau media ini dengan baik, dengan cara yang tadi seperti kayak Abang Rizal katakan bahwa ada mungkin konten-konten kreatif, mungkin ada konten-konten yang positif yang bisa mereka lakukan, mereka mereka buat, mungkin seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti memang, sama ya, apa namanya pengetahuan, memberikan pengetahuan seputaran teknologi dan lain-lain, dan supaya agar tidak terlalu terbelenggu oleh yang namanya teknologi dan lain-lain seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita membahas soal media organisasi era digital ini ya, apa sih tantangan terbesar dalam mendampingi generasi muda saat ini dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin dari Kak Berto terlebih dahulu. Tantangan terbesarnya nih ketika menghadapi generasi yang sekarang nih dalam untuk membina pembinaan dan lain-lain.
2: Iya. Tantangan terbesar bagi saya untuk anak-anak dan remaja bahkan generasi muda. Generasi muda ini mereka itu orangnya ingin tahu.
0: Ingin tahu, iya, selalu ingin tahu.
2: Selalu ingin tahu. Dan pasti juga tadi saya katakan bahwa tantangan terbesar bahwa mereka lebih pintar dari kita dalam
0: betul.
2: Hal apalagi soal game dan lain sebagainya. Dan kadang biasanya kan ada fitur-fitur teknologi yang kita gunakan untuk Alkitab apa.
0: Betul.
2: Tantangannya juga ketika kita menggunakan teknologi terkadang mereka juga tidak terlalu fokus.
0: Oh, oke.
2: Jadi terus tergantung bagaimana kegiatan yang akan program yang kita buat itu mereka juga lihat, oh ini menarik kah, tidak kah. Tung pergi pelayanan, tung pergi ikut kegiatan ini. Tapi pasti ada juga anak-anak yang berpikir, tung pergi ke sana ini, tung dapat uang duduk kah tidak ini. Tung ke sana ini ada Abang Risa lo gak ada bikin makanan kah tidak. Dan tantangan yang berikutnya adalah ketika lo mau pergi untuk ibadah di rumah teman yang satu, lo sudah tahu, teman yang saya tidak suka dia.
0: Oh oke. Okay.
2: Jadi saya tidak mau pergi. Dia orangnya tidak menarik. Kadang ada juga yang, kadang biasa saya menyampaikan materi, kadang saya biasa ulas akan kembali, saya bilang tidak boleh pergi ke tujuannya untuk, kalau untuk ibadah-ibadah saja, tidak untuk pikir bilang ada makanan atau tidak, itu jangan.
0: Iya.
2: Jadi itu juga salah satu cara bagaimana kita punya iman itu terbentuk. Bahwa kan segala sesuatu itu tidak harus ada baru kita pergi. Kadang tidak ada juga tetap kita pergi.
0: Kita pergi ya.
2: Karena kan saya bilang sama adik-adik, usahakan hal-hal yang kecil itu kalian kerjakan. Kadang masuk di lewan ruangan kelas juga, sebelum keluar saya suruh, saya bilang, adik lihat di kanan, kalau ada sampah, adik-adik tolong angkat. Itu hal-hal yang kecil. Jadi, dari situ, mereka punya karakter itu terbentuk. Dimanapun mereka berjumpa dengan generasi manapun, mereka berbicara untuk orang yang seperti apa, mereka sudah bisa memposisikan diri mereka bahwa, oh ini saya berbicara, saya harus menghargai ini. Jadi seperti begitu. Di dalam juga pelayanan juga kita tidak boleh memandang bahwa dia ini dari ini, dia dari ini, dia dari gereja ini, dia dari masjid ini, dia dari ini. Jadi ketika kita hati kita digerakkan untuk berbuat kasih, kita harus tetap berbuat kasih. Jadi mungkin itu saja.
0: Oke, baik, terima kasih. Jadi memang tantangannya soal anak muda banget ya, dia soal dia rasa ingin tahu yang terlalu tinggi, kemudian mereka juga karena terlalu banyak yang dikerjakan sehingga tidak fokus ya, entah dia fokus ke HP atau bahkan fokus ke keagamaan, jadi dia tidak fokus, dan memang tadi ada kayak perselisihan ya, jadi nggak suka dia, aku malu ke sana.
2: Faktor-faktor
0: yang mempengaruhi. Nah, dan cara mengatasinya juga unik ya, cari memberikan penjelasan, kemudian juga menganjurkan untuk mengerjakan hal yang kecil seperti kayak ya kerjakan dulu aja, kemudian juga kuatkan iman juga seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau dari Prima ya DMI sendiri, dari Bang Rizal nih, tantangan terbesarnya nih selama ini apa?
1: Tantangan terbesar memang untuk saat ini mengajak generasi muda untuk lebih dekat dengan tempat ibadah. Memang sangat luar biasa tantangannya ya. Ada berbagai macam tantangan, terutama mungkin yang beredar itu biasanya hoaks ya.
0: Iya,
1: ujaran kebencian. Nah, sehingga terpicu hal-hal buruk di antara para pemuda. Sebelum mereka mengecek kebenarannya, mereka sudah termakan hoaks,
0: terpancing
1: duluan. Sehingga mungkin malas mengikuti kajian. Nah, saya macam contoh begini, mungkin kita di masjid ada kedatangan toko toh, tapi mungkin udah kami golongan A-N gitu ya, kadang-kadang biasakan malas ada bilang berbeda pandangan, maksudnya berbeda mazhab istilahnya begitu. Kadang-kadang memang di situ agak sulit kita ajak ya. Itu terus sekarang ini kan politik identitas kebanyakan sekarang ya. Jadi kadang-kadang penggunaan isu agama itu digunakan untuk kepentingan politik, sehingga itu juga bisa memecah belah masyarakat. Jadi ke depannya mungkin kita berharap generasi muda lebih interaktif ya dalam berpolitik, artinya lebih bijak dalam berpolitik, tidak termakan oleh isu politik identitas. Terus kemungkinan juga saat ini ego kelompok, kadang-kadang ada satu kelompok yang merasa superior sehingga merendahkan kelompok lain,
0: di atas yang lain dan lain-lain
1: sehingga mereka tidak mau terajak kira hal yang positif, seperti kita mengajak untuk bergabung ke organisasi agama. Ya,
0: begitu.
1: Karena memang saat ini mengajak generasi untuk bergabung di organisasi agama itu memang
0: sulit
1: ya. Mungkin mereka lebih senang mungkin diajak ke hal-hal yang mungkin lebih menghibur mereka, seperti mungkin lebih ke tempat-tempat mungkin hiburan atau mainan ya. Karena mereka pikir kegiatan agama ini lebih berat mungkin ya. Padahal sebenarnya itu sangat penting ya dalam membentuk karakter dan akhlak kita ya, sehingga kita lebih bisa memandang semua apa ini semua masyarakat sama, tidak membedakan ini si A ini si B, sehingga kita bisa bentuk toleransi yang lebih lebih apa ya, lebih kuat di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita merasa lebih aman dan damai tinggal di tempat tersebut. Saya kira demikian.
0: Oke, baik. Berarti memang cukup banyak sekali tantangannya. Jadi contohnya ada kayak misalnya hoax, kemudian juga ya perbedaan pandangan. Kemudian juga ya itu tadi apa namanya, politik identitas. Itu tadi ya, yang paling agak serem sebenarnya. Yeah. Oke, nah karena udah waktunya tinggal dikit lagi nih, mungkin tanya dikit deh, jika diberikan kesempatan nih untuk mengajak seluruh generasi muda di Papua Barat ya, gerakan atau kegiatan apa yang ingin dilakukan bersama untuk memperkuat persaudaraan dan menjaga kerukunan? Mungkin dari Abang Rizal terlebih dahulu.
1: Oh ya, terima kasih.

0: untuk bertoleransi. Saya rasa mungkin ada perlu kerjasama antar agama, kerjasama antar pemuda yang ada di Kota Manokwari. Dan saya juga berpikir mungkin kedepannya tuh ada kegiatan-kegiatan yang kita bisa saling membantu antara umat. Mungkin contoh saja ya, mungkin dari umat Muslim dan juga umat Kristen. Seperti yang tadi Kakak Rizal katakan, dan hal itu juga yang saya ketemu waktu saya kuliah, bahwa tidak ada perbedaan, ada sehingga hubungan harmonis. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang mungkin nanti kita akan sama-sama saling membantu begitu.
1: Iya, betul.
0: Jadi kita boleh membantu atau apapun itu, walaupun berbeda agama, tetapi ya kita tetap kembali pada keyakinan kita masing-masing. Soal saya, soal untuk di Manokwari, seperti mereka Karisal bilang, seperti ada Natal dari Muslim, mungkin mereka juga bantu. Bahkan juga saya melihat, biasanya ada yang bantu bikin kue dan lain sebagainya.
1: Oh gitu, okay.
0: Jadi hubungan itu harmonis.
1: Mm-hmm.
0: Ada kegiatan dari si A, dari contoh mungkin dari Muslim, kegiatan tentang edukasi-edukasi, seperti mungkin ada pembelajaran-pembelajaran atau training-training yang dilakukan. Biasanya mereka juga libatkan kami.
1: Oke.
0: Dan kami biasanya hanya duduk, dengar saja. Oh iya, iya, jadi seperti begini. Jadi kita turut merasakan bagaimana mereka juga beribadah. Mereka juga, oh kegiatan mereka seperti begini. Oh ternyata positif ya. Dan mereka juga biasanya kadang kalau kegiatan-kegiatan dari sekolah minggu apa, misalkan terkait dekorasi, biasanya juga kita libatkan. Jadi maksudnya saya tuh, dari kegiatan saja kita bisa tahu bahwa ada perbedaan situ. Tetapi ketika kita melibatkan teman-teman yang dari Muslim dan yang lain-lain, itu

0: Untuk generasi muda, yang pertama, kita sebagai umat yang percaya, bertakwa, jangan pernah kita luputkan diri dari ibadah-ibadah. Mari kita banyak terlibat di dalam ibadah, karena di situ tempat bagaimana kita bertumbuh dan mengenal, misalkan dari kami sekolah minggu, mengenal Tuhan secara pribadi. Dan banyak melakukan kasih kepada siapa saja. Karena di situ kunci bagaimana kita membangun hubungan yang harmonis dan juga menjadi pribadi yang disenangi oleh lingkungan sekitar, bahkan bukan hanya di lingkungan tetapi di dalam gereja, bahkan juga masjid. Jadi mungkin itu saja dari saya.
1: Baik, terima kasih Kak Berto. Nah, kalau dari Abang Rizal nih, kira-kira kalau dikasih kesempatan 1 menit nih, bakal bilang apa ke generasi muda yang ingin disampaikan?
2: Iya. Harapan saya kepada generasi muda, baik rekan-rekan saya yang muslim atau non-muslim, kami berharap bahwa dengan pendekatan kepada tempat ibadah atau rumah ibadah, kita bisa membentuk karakter kita, ya. Karakter yang lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, membentuk akhlak diri kita, sehingga dalam pergaulan sehari-hari kita lebih bisa membawa diri ke jalan yang baik, sehingga terbentuk rasa toleransi yang besar kepada sesama umat manusia atau sama masyarakat yang ada di sekitar, terutama di Kota Manokwari, sehingga kita bisa hidup lebih damai.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Spada.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih.

sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

Ya Allah, masih jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini dan teman-teman Pro 2 masuk di Pro 2 Hitlist tentunya ya. Di jam 10 hingga nanti di pukul 11 dan akan lanjut di pukul 12 juga. Jadi jangan kemana-mana, stay tune ya terus jalurnya Pro 2. Dan teman-teman yang mau request-request bisa banget ya request-request di kita di 0812-9971-0222. Di situ teman-teman bisa banget request-request lagu terbaru ataupun request lagu-lagu yang pengen didengerin aja sama teman-teman Pro 2 gitu. Dan teman-teman Pro 2 tahu gak sih kalau ada yang request nih? Ya, dibaca gak dulu ya. Kak, kenapa suara kok gitu ya? Ya, intinya Kak Minace dari Sulawesi mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Nah teman-teman, oke, sesaat lagi akan Ardi putarkan lagu yang di request ya, yaitu Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan judul Sumpah Mati. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalur ya Pro 2, teman terbaik kamu.

Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri.

ya teman-teman, masih jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan masih di jalurnya Pro 2 di 97,8 MHz di Pro 2 Hitlist tentunya teman-teman. Ya teman-teman Pro 2, siapapun teman-teman Pro 2 yang mau request lagu boleh banget seperti Kak Mince tadi, bisa melalui WhatsApp kita di 0812-9971-0222. Di situ teman-teman bisa banget buat request lagu. Nanti bakal Ari bacakan. Oh ya, jangan lupa kasih alasannya ya, kenapa kok request lagu itu. Biar tahu nih kenapa ya kira-kira. Dan bisa banget request lagu yang lagi viral atau yang pingin banget diputerin di Pro 2 Hitlist ini. Kirim aja requestan di 0812-9971-0222. Di situ nanti Ari bakal bacakan dan juga putarkan lagu kesukaan teman-teman nanti. Dan sambil nunggu, Ari mau ngasih lagu nih yang gak kalah viral atau gak kalah sering diputar juga, yaitu Nuka dengan Jalan Keluar. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di jalurnya.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
3: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Yaudahlah, ayo kita ke kelas.

Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu, kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: korupsi.
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay, kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Ah, ngapain ikut milih?
1: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
0: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
1: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
0: Ya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
1: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
0: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
1: Ngomong dari tadi bang.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lain-lain.

0: dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
2: Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5
2: Pro 2 FM.
1: Bayarnya besok.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Teman Prodo nanti jangan lupa ya, di pukul 16 kita ada program Sore Ceria. Siapakah guest star kita nanti? Oke, yang pastinya keren ya guest star-nya. Guest lama gak lihat dia ya. Peningkatan prestasi olahraga dan pembangunan karakter generasi muda bersama Hilda Kristina Blandina Silubun. Iya. Oke, nanti di pukul 4 hingga pukul 5 ya di teman Prode, pukul apa, di program Sore Ceria maksudnya.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar. Produk

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: kita lebih semangat belajar dan terada alasan untuk bolos lagi.
1: Iya toh.
0: Eh, lonceng sekolah sebunyi itu. Lo mau makan bergizi gratis kapa? Ayo kita masuk kelas.
1: Ji, sabar dulu. Pelan toh. Itu bel ka lonceng ka itu masuk kelas mo.
0: Ayi, cepet sudah toh cek dulu mumpung makan gratis toh.
2: Program makan bergizi gratis untuk generasi Indonesia yang lebih sehat dan cerdas. Stay tuned on

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat

0: Bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan, tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
1: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online.

online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: Kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Ben.
1: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
0: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
0: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting berisiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman perduan, nanti jangan lupa ya di pukul 16 kita akan ada di program Sore Ceria barengan sama Ardi. Gester kita nanti ada Hilda ya, Silubun, biasa dipanggil Christine. Iya, seseru apa nanti obrolannya, boleh ya nanti disimak di program Sore Ceria pukul 16 hingga pukul 17 nanti.

0: 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
1: Menjanjikan kemenangan.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
3: Ibu, maafkan.

0: kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
1: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita. UMKM, ekonomi kita.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan. Produ FM.

0: Ya, selamat sore teman-teman Pro 2 dimanapun berada. Nggak kerasa nih udah berada di pukul 16 lebih 2 menit ya waktu Indonesia Timur. Dan kita akan masuki segmen yang tentu aja menarik buat teman-teman Pro 2 nih. Dan kita akan masuk ke sore ceria di mana kita akan bahas seputaran prestasi ya. Nggak jauh-jauh lah soal prestasi kalau soal sore ceria ini ya. Nah, teman-teman, jadi senang rasanya Ardi di sini bisa nemenin teman-teman Pro 2 di sore ceria Pro 2 Manokwari 97,8 MHz, teman terbaik kamu. Buat yang lagi santai dan lagi jalan pulang, yang mau nonton juga bisa kita di Facebook Live kita di Pro 2 Manokwari ya. Dan teman-teman, di tanggal 14 Agustus ini topik kita akan membahas seputaran menarik banget nih, yaitu peningkatan prestasi olahraga dan pembangunan karakter generasi muda. Nah, tentu aja nih Ardi nggak akan sendiri di sini karena akan ditemani dengan, wah ini kalau dibilang legendaris nih. Ya, di studio sudah hadir sosok yang luar biasa, seorang Kenzi senior serta atlet kebanggaan Papua Barat yang udah 22 tahun loh konsisten di cabang Sorinji Kenpo. Nah, beliau adalah pemenang medali emas PON Kaltim 2008, kemudian emas PON Papua 2021, dan juga baru saja menyabet medali perunggu di PON Bela Diri 2025 lalu. Nah, halo Kak Hilda Kristiana Blandina Silubun. Oke, selamat sore. Salam olahraga, Kak. Ya, gimana nih kabarnya nih, Kak?
1: Puji Tuhan, luar biasa, sangat baik, Kak.
0: Puji Tuhan, sangat baik ya, Kak. Oke, nah kita akan bincang-bincang seputaran olahraga tentunya ya. Jadi, jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalurnya Pro 2, teman terbaik, Kak.

0: sarana efektif dalam membentuk mentalitas bangsa yang tangguh. Jadi olahraga bukan hanya sebagai ya sekedar dapat medali lalu sudah selesai, tapi bagaimana menciptakan karakter kita anak bangsa yang tangguh gitu.
1: Itu, okay.
0: Itu menurut saya itu poin pertama dan kedua. Kemudian mungkin ada hubungan olahraga, pembentukan karakter pada generasi muda, dan nilai nilai moral dan juga nilai sosial. Misalkan kalau untuk nilai moral, itu khususnya kami di cabang olahraga Kempo itu paling rentan sekali itu nilai senioritas.
1: Nilai senioritas.
0: Senioritas itu di kami dijunjung tinggi nilai persaudaraan yang sangat tinggi. Jadi tidak ada perbedaan antara saya dengan koto siapa dan siapa, tapi kami ini adalah saudara.
1: Okay. Nah,
0: dan juga di dalam nilai Renji Kempo sendiri juga mengajarkan kami tentang mentalitas, ketangguhan, disiplin, dan saya rasa bahwa cabang olahraga lain pun juga mempunyai disiplin yang sama, penerapan itu dalam masing-masing cabang olahraga sama. Yang saya lihat di sini mungkin ada nilai-nilai moral yang bisa kita tanamkan di cabang olahraga kita, yaitu mungkin seperti melatih kejujuran atau sportivitas, keadilan, disiplin tinggi, serta tanggung jawab atas performa diri sendiri. Itu nilai moral. Sedangkan mungkin nilai sosial yang dapat kita ambil itu membangun kerjasama tim, loyalitas, kepemimpinan, pengorbanan, dan rasa empati antar sesama. Itu yang bisa saya jelaskan mungkin sedikit tentang keolahragaan. Sedangkan mungkin di sisi lain mungkin ada strategi peningkatan prestasi olahraga. Ini saya jelaskan secara umum saja. Antara lain mungkin seperti pembinaan usia dini, fasilitas umum, kompetensi berjenjang, terus peningkatan kualitas SDM atau kepelatihan. Kemudian ada juga dampak positif bagi karakter generasi muda. Antara lain ketahanan mental, terus pencegahan deviasi sosial, dan juga ada peningkatan kepercayaan diri seperti meraih target dalam olahraga, meningkatkan pandangan positif generasi muda terhadap kapasitas dirinya. Yang terakhir itu sinergi akademis yang antara lain aktivitas fisik yang teratur terbukti mengoptimalkan perkembangan otak dan membantu mempertajam kemampuan pemecahan masalah di lingkungan sekitar kita. Itu sedikit penjelasan mengenai tema yang tema kita bincang-bincang. Itu secara global saya secara global ceritakan. Mungkin ya secara spesifik ya apa olahraga saya sendiri pasti yang saya sudah alami itu ya mau dibilang prosesnya sangat panjang dan semua yang saya sampaikan tadi itu saya sudah alami itu. Jadi ya yang jelas bahwa jangan pernah jadikan olahraga itu hanya sebuah event terus mendapatkan medali, tapi apa yang tadi saya sampaikan itu ketangguhan kita punya diri untuk apa generasi emas Indonesia. Gitu.
1: Oke, baik. Berarti itu tadi adalah sepotong pengalaman kayak ya, sepotong pengalaman yang menceritakan tema kali ini. Wah, menarik ya. Jadi banyak banget tadi yang disinggung soal ya mentalitas juga, membangun mentalitas, kemudian ya melatih juga kejujuran, sportivitas dan lain-lain. Wah, keren sih.
0: Kan? Karena kalau kita tidak sportivitas, kita sudah kalah duluan. Kita tidak mampu mengalahkan kita punya diri sendiri. Bagaimana kita mau mencapai satu target sedangkan kita tidak bisa mengalahkan kita punya diri sendiri. Seperti moto kami di Sorinji Kempo itu kasih sayang tanpa kekuatan adalah kelemahan, kekuatan tanpa kasih sayang adalah kezaliman. Artinya bahwa kita harus juga mengalahkan kita punya diri sendiri dulu sebelum kita mengalahkan orang lain. Karena musuh terbesar itu kita punya diri sendiri. Bagaimana kita bisa mengalahkan kita punya diri sendiri sedangkan kita belum bisa untuk mengalahkan orang lain.
1: Oke, baik. Wah, keren nih kata-katanya nih.
0: Ya, itu kami punya falsafah dan juga moto. Ya. Kalau moto ya itu kalahkan dirimu sebelum mengalahkan orang lain.
1: Kalahkan dirimu sebelum mengalahkan orang lain.
0: Itu penerapannya dari saya masih pertama ikut Kempo sampai saat ini berkembang terus. Itu sudah tertanam sejak dahulu kala dari para pendirinya pada waktu itu.
1: Berarti dasar ya istilahnya
0: sudah
1: ya.
0: Sudah dasar, jadi semua ditanamkan sejak semua, bukan hanya satu seperti saya, tapi semua Kenshi di seluruh Indonesia itu semua diajarkan seperti itu satu. Gitu. Jadi ketika kita semua ketemu dalam satu event, itu nilai persaudaraan itu yang dijunjung tinggi. Gitu. Nah. Saya tidak tahu kalau cabang olahraga lain, tapi kalau kami di Sorinji Kempo, itu nilai-nilai itu ditanamkan. Jadi kita bisa menghargai sesama kita, bukan karena satu kejuaraan itu.

0: saja, tapi bagaimana kita punya nilai persaudaraan itu kita tingkatkan ketika kita berjumpa dengan kita punya atlet-atlet atau teman-teman kita di luar sana. Nah, itu pembinaan yang paling awal itu ya dari kita punya klub-klub atau dibilang itu dojo namanya.
1: Oh, dojo ya. Iya, oke. Berarti Kak, pembinaan dari dojo terlebih dahulu ditanamkan soal dasar-dasar yang memang penting secara global ya, supaya setelah ketika bertemu nanti sama-sama nih udah tahu kok kita memiliki dasar yang sama, kita memiliki nilai moral yang sama juga dan lain.
0: Itu semua diajarkan dari Sabang sampai Merauke, Kak. Jadi tidak ada perbedaan.
1: Tidak ada perbedaan sama sekali.
0: Jadi apa namanya, mau kepelatihan, teknik apa semua itu sudah diajarkan seluruh Indonesia ini.
1: Oke, baik, menarik nih bahasanya nih. Mulai menaikin baru tema ya yang kita bahas, yang masih belum perjalanan kagak nih.
0: Masih panjang.
1: Oke, ya teman-teman, masih di jalur yang berdua, teman terbaik kamu dan kakak. Kita lanjutkan pertanyaan yang tadi ya. Okay. Kan sudah 22 tahun nih berkecimpung di Kelpo ya.
0: Iya.
1: Kemudian apa sih alasan terbesar kenapa kakak tetap ingin berada di Kelpo sampai lebih dari 2 dekade ini?
0: Sebenarnya saya mau bilang bahwa

0: PON Papua 2021 sampai perunggu PON Bela Diri 2025 kemarin nih terakhir ya. Pasti atmosfer tantangan fisiknya besar banget dan beda-beda ya pasti ya, antara di Kaltim kemudian di Papua dan juga ada yang PON kemarin juga.
1: Iya.
0: Nah, kira-kira nih apa yang dirasakan dari segi mentalitas kakak nih waktu di PON dulu itu dibandingkan PON 2025? Ketika PON yang 2001 kemarin, 2008 sampai terakhir 2025 itu, apakah ada perbedaan dari segi mentalitas? Karena di awal kan masih mungkin masih baru, tiba-tiba waktu di 2025 sudah merasa pede dan lain-lain. Bagaimana?
1: Itu. Kalau menurut saya sih mungkin harus kerendahan hati ya.
0: Oke.
1: Jadi saya juga belajar dari kegagalan. Karena saya bisa mengevaluasi diri saya juga sendiri bahwa satu keberhasilan itu didatang karena kita punya totalitas. Totalitas, kemudian jiwa juang itu sendiri. Kemudian dari tadi pertanyaan kakak yang 2028 ya, atmosfernya beda dengan
0: 2021. Ya.
1: Kalau saya tarik ulur ya dari 2008 itu memang sudah siap. Dan itu memang fisiknya sudah terlatih pada saat itu. Kemudian setelah 2008 itu berakhir, kami ini langsung diangkat nih. Atlet-atlet prestasi langsung pengangkatan. Penghargaan khusus dari Bapak Gubernur Almarhum ini atau waktu itu. Terus PON berikut, saya dua kali gagal. Jadi PON 2012 dengan 2016. Nah itu dua kali gagal. Dari situ saya belajar bahwa memang ketinggian hati itu mudah menjatuhkan kita ketika kita tidak merendahkan kita punya diri. Jadi kenapa saya bilang bahwa ketika kita sudah di atas, maka kadang kita berpikir sebagai manusia bahwa oh sudah puas rasa kepuasan kepuasan. Jadi semua nanti pasti bisa ini. Ternyata sering waktu berjalan itu berbeda. Dan semua orang pasti akan melihat kami, kita punya cara bermain, pola bermain, strategi bermain, bagaimana ini menjatuhkan kita, bagaimana ini semua dipelajari dan bukan cuma satu daerah, seluruh Indonesia.
0: Nah, iya.
1: Maka itu jadi catatan penting. Setelah itu gagal 2011 babak kualifikasi, 2012 diikut PON dan juga lanjut ke 2015 pra kualifikasi, 2016 itu gagal juga di situ. Itu sampai nangis-nangis memang. Karena sudah latihan dan kami pertandingan tuh cuma 2 menit. Dalam 2 menit itu bagaimana
0: mempertaruhkan
1: kita
0: itu ya.
1: Mempertaruhkan segala sesuatu yang selama ini kita latih.
0: Betul.
1: Kita tinggalin pekerjaan, tinggalin sekolah dan sebagainya. Demi untuk berlatih, tapi selama 2 menit itu sia-sia. Maka itu menjadi pukulan besar untuk kita punya diri sendiri bahwa memang itu sudah yang saya tadi bilang tuh, kita kurang merendahkan kita punya hati
0: ya.
1: Jadi memang di mana-mana ya kegagalan itu bisa datang kapan saja kalau kita tidak menjaga kita punya hati dari segi itu yang saya lihat. Kemudian setelah itu 2016 selesai, 2018 saya mengikuti banyak event, terus itu jadi tolak ukur bagi saya, ternyata harus seperti gini strateginya. Jadi ada strategi mungkin ya, masing-masing cabur juga pasti punya impian juga sama seperti saya juga. Saya tidak tahu, tapi kalau untuk saya sendiri saya mengalami sendiri langsung di lapangan dan itu jadi catatan penting untuk saya bagaimana dari kegagalan ini saya belajar berarti strateginya seperti ini, bagaimana bermainnya nanti seperti apa, karena kami ini kan mainnya ada dua nomor itu untuk nomor randori atau perkelahian bebas dan juga kerapian teknik atau dinamakan embu. Nah di dalam randori itu untuk perkelahian bebas sendiri tuh saya punya nomor spesialisnya di situ.
0: Spesialisnya di situ.
1: Spesialisnya. Kan? Jadi kalau untuk nomor embu itu kerapian teknik. Jadi selama 2 menit itu kita main kerapian teknik.
0: Teknik gitu ya.
1: Baik pasangan maupun beregu. Jadi dalam Solinji Kempo sendiri di Indonesia itu banyak nomor. Kurang lebih sekitar 24 nomor ada. Jadi beregu, berpasangan, terus ada campuran, juga putra putih dan banyak. Tapi kalau untuk saya sendiri pribadi saya punya nomor spesialis itu.
0: Khusus
1: spesialis itu yang tandoori gitu. Randori itu per

0: Pertanyaan bebas. Nah, jadi pertanyaan bebasnya itu menggunakan teknik kempo, jadi tidak asal memukul sembarang-sembarang, tapi memakai teknik kempo, di mana tempat-tempat yang tidak boleh harus dipukul atau ditendang, sasaran memukulnya harus tepat, harus pukul seperti apa, itu semua dinilai dalam 2 menit itu. Nah, jika 2 menit itu tidak ada ini poin, maka nanti akan ada perpanjangan. Tapi istirahat 1 menit, kemudian akan ada perpanjangan 2 menit berikut. Nah, ketika 2 menit berikut itu tidak ada yang memasukkan poin antara kedua lawan, langsung keputusan wasit siapa yang menyerang atau siapa yang lebih agresif, dialah pemenangnya.
1: Oh, begitu. Gitu.
0: Jadi memang dibutuhkan fisik yang luar biasa, dan itu memang ya tidak mudah.
1: Betul, pasti
0: sangat-sangat tidak mudah.

0: Emas juga
1: Ternyata
0: aman.
1: oh ini dapat emas juga ya.
0: Betul.
1: Padahal padahal
0: Iya.
1: tidak ada ini apa namanya target gitu ya. Yang penting
0: Iya.
1: bagi saya itu bagaimana bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Itu soal medali itu nomor dua, medali itu bonus. Yang penting kita bisa mampu menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Kemudian kita menjunjung tinggi jiwa sportivitas kita. Terus apa sehingga apa namanya wasit itu tidak artinya maaf saja mungkin sakit hati dengan kita punya
0: Iya.
1: mental yang mungkin apa cepat emosi atau apa.
0: Iya,
1: Nah,
0: betul.
1: itu kan menarik perhatian.

0: lawan juga.
1: Lawan juga, iya betul.
0: Ketika kita kalah terhormat. Kita menang secara terhormat juga. Jadi kita semua ini sama, hanya membedakan bagaimana kita bisa bertanding itu dengan penuh kerendahan hati.
1: Itu
0: yang saya maksud, Kak.
1: Oke, siap, terima kasih. Wah, memang kalau kita bahas seputaran olahraga, apalagi istilahnya ini kan olahraga gelut ya, kalau misalnya secara ini ya global ya, gelut. Memang yang terutama adalah kerendahan hati, karena ya tadi yang dikatakan.

0: sudah cukup ya, cukup sampai situ. Mungkin memberikan waktu untuk yang lain,
1: generasi
0: ya, generasi berikutnya.
1: Oke. Okay. Nah, kali ini mungkin pertanyaan buat teman-teman yang masih awam ya, awam soal Sorinji Kenpo ya?
0: Iya, okay. Sorinji Kenpo.
1: Nah, banyak nih orang awam bingung bedanya Kenpo dengan bela diri lainnya, Kak. Nah, kayak karate atau taekwondo ya? Karena itu kan mungkin hampir sama kayaknya ya. Soalnya kan kalau dari lihat nih, bajunya hampir sama kayaknya nih.
0: Ini beda, Kak.
1: Oh, beda ya tentunya?
0: Beda. Okay. Karena mungkin saya menjelaskan sedikit tentang Sorinji Kenpo. Ya, tadi Kakak bilang mungkin dari orang awam itu belum tahu apa sih Sorinji Kenpo.
1: Iya.
0: Nah, untuk perkenalan di Manokwari sendiri, kami sudah beberapa kali itu tampil, terus event-event beberapa kali kami sudah ikut juga. Cuma memang PR besar bagi kami untuk Pemprov Papua Barat, untuk khususnya cabang Sorinji Kenpo ini memang di pembinaan atlet atau pembinaan usia dini. Okay. Soal atlet itu nomor dua, yang penting kami punya pembinaan dulu. Nah, kemudian untuk Sorinji Kenpo sendiri perkembangannya sudah

0: Ya.
1: apa tuh Serinci Kempo, terus dia punya video-videonya banyak gitu kak.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekarang pasti kan sudah maju kan, jadi
0: iya, betul.
1: Pasti
0: Jadi
1: tinggal browsing aja semua sudah muncul. Nah, kalau saya menjelaskan terlalu panjang ke sini, waktunya juga nggak cukup
0: kayaknya. Nggak cukup kayaknya.
1: Ya mungkin garis besarnya sih seperti itu kak. Ya, perkembangannya sampai pada saat ini Kempo itu sudah cukup sangat berkembang pesat di Indonesia.
0: Ya,
1: cuma memang belum pertandingannya belum sampai ke internasional atau apa namanya Olimpiade
0: ya,
1: SEA Games juga dia mengikuti perkembangan Kempo di negara ASEAN lainnya.
0: Tergantung ya tergantung
1: perkembangan
0: ya.
1: Di negara ASEAN lainnya juga karena kan masih perkembangan yang paling pesat saat ini kan cuma di Indonesia.
0: Iya.
1: Indonesia saja. Kemudian di negara lain macam di ASEAN mungkin di Singapura dan lain itu belum sama sekali. Mereka masih harus membutuhkan pelatih dari Indonesia yang kesana untuk melatih lagi. Jadi memang untuk di negara ASEAN sendiri sih perkembangan Kempo belum
0: masih belum terlalu,
1: masih minim.
0: Iya.
1: Kecuali di Indonesia. Indonesia itu memang sampai dari Aceh sampai ke Papua itu sudah perkembangan sudah
0: sampai ada PON-nya juga kan terbukti kan.
1: Nah, sekarang ya puji Tuhan ya PON bela diri kan sudah diselenggarakan,
0: ya,
1: jadi
0: ya.
1: Mungkin kedepannya itu akan menjadi apa event-event yang nanti terus diikuti sama cabur-cabur bela diri yang lain. Karena kemarin kan kami baru ikut itu yang kedua, nanti yang ketiga ini nanti 2027 tahun depan ini
0: ya,
1: gitu. Jadi kalau untuk Serinci Kempo sendiri itu ya unik kalau bagi saya itu unik karena memang saya ikutnya sudah dari usia remaja. Jadi saya banyak mengalami di situ, saya latih kepemimpinan, disiplin dan harus maksudnya dengan jiwa juang yang tinggi. Kebersamaan, kekeluargaan itu yang kami diajarkan. Nanti saling menghargai itu yang paling utama. Karena tanpa itu kita tidak bisa apa namanya meraih sesuatu yang kita inginkan juga. Gitu. Saya tidak tahu kalau cabur-cabur yang lain. Tapi kalau kami di Serinci Kempo itu memang ditanamkan sejak pertama kami mengikuti Serinci Kempo itu. Itu nilai persaudaraan itu yang ditanamkan.
0: Ditanamkan sejak awal.
1: Sejak awal, ya. Awal. Jadi tidak ada perbedaan dalam situ. Gitu kak.
0: Oke, menarik nih kalau kita bahas soal Serinci Kempo ya ternyata. Nah kak, ini kan kakak sudah 22 tahun ya tadi, lagi 22 tahun nih, panjang banget. Nah, mengingat dari perjalanan kakak nih yang mulai era 2008 hingga 2025 kemarin terakhir, nah gimana Kak Hilda ini melihat perkembangan fasilitas, kemudian perhatian dari pemerintah mungkin, dan ekosistem olahraga bela diri di Indonesia atau mungkin di Papua Barat deh? Gitu.
1: Kalau bagi saya sih, fasilitas olahraga masih minim.
0: Masih minim ya?
1: Saya harus mengatakan hal demikian kan itu memang.

0: Itu enggak apa-apa. Tapi
1: Apalagi
0: kalau di
1: sistem
0: sistem
1: Google kan.
0: kami, di kami sebelum di kami pun sistem gugur. Dua
1: Oh,
0: menit
1: oke.
0: itu sudah terakhir, kamu enggak ngisi poinnya sudah kalah
1: Sudah.
0: begitu. Jadi memang menyakitkan itu di situ. Padahal sudah latihan bertahun-tahun.
1: Ah, itu lagi.
0: Cuma dikalahkan 2 menit.
1: Dua menit saja ya.
0: Maka atlet
1: Aduh.
0: kami memang kondisinya itu di mentalnya memang ditekan betul memang waktu pada saat latihan itu. Dan program latihannya berat.
1: Oke.
0: Untuk kami punya cabang olahraga itu berat. Kenapa saya bilang berat? Karena saya juga sudah
1: Sudah
0: mengalami hal itu.
1: mengalami itu lagi ya.
0: Dan ketika berat itu bagaimana kita bisa mengendalikan kita punya diri, dinikmati saja.
1: Dinikmati saja.
0: Dinikmati karena tidak mungkin pelatih itu dia bunuh kita juga kan.
1: Oh iya.
0: Dia tahu waktu di mana kita harus rest dan waktu di mana kita harus fresh lagi untuk terima program dan itu kan

0: maksud tadi yang saya sampaikan itu, bahwa segala sesuatu itu mudah kita lewati ketika kita mengandalkan yang memberikan kita kekuatan, yaitu Tuhan
1: Oh,
0: sendiri.
1: itu kan sendiri.
0: Begitu.
1: Iya, oke.
0: Gitu ya.
1: Memang apapun kegiatannya ya, kita tidak bisa lepas dari yang namanya Tuhan juga
0: Iya,
1: ya. Bersyukur dan lain-lain, berdoa. Baik. Nah, Kayla, sekarang ini kan anak muda atau generasi Gen Z ya, yang paling terkenal ya sekarang ya. Nah, sering dibilang tuh tentang atau distraction, kemudian gampang nyerah, dan maunya tuh yang instan-instan aja nih. Nah, menurut kakak Ilda nih, nilai paling penting apa dari dunia olahraga yang wajib banget dipelajari ke atau diajarkan ya ke generasi muda Papua Barat saat ini?
0: Kalau menurut saya sih, dengan perkembangan apa namanya dunia saat ini ya, khususnya pengaruh besar sekali untuk anak-anak ini, saya lihat apa gadget yang pertama, terus
1: Ya,
0: pengaruh
1: manis, ya.
0: lingkungan. Saya berapa kali itu saya lihat, saya lewat tempat-tempat di mana anak-anak usia dini, usia remaja, mereka itu punya satu aktivitas yang memang tidak pantas bagi saya untuk kita lihat. Tidak pantas untuk mereka alami.
1: Iya.
0: Contoh macam Dempox.
1: Oke.
0: Dempox, terus apa namanya, merokok. Narkoba.
1: Nah, itu ya.
0: Terus yang lain. Pokoknya pesta
1: Hal-hal
0: anak muda lah.
1: Ya.
0: Hal-hal yang memang tidak diinginkan. Bagi saya mungkin dengan olahraga ini bisa merangsang mereka. Mungkin kita punya satu strategi khusus untuk bisa menarik anak-anak ini, biar mereka bisa terjun ke dunia olahraga. Caranya bagaimana? Mungkin kita bisa masuk melalui sekolah, terus membuka satu fase apa namanya kepelatihan,
1: okay,
0: sehingga
1: ekskul
0: ya,
1: ya.
0: Ekskul terus bisa menarik anak-anak ini. Sehingga mungkin untuk kegiatan-kegiatan aktif itu akan dengan sendirinya dia tersingkir.
1: Oke,
0: Itu kami alami. Bisa punya cabang olahraga itu, anak-anak usia seperti itu, khususnya waktu itu di Sorong ya. Mereka itu pergaulan bebas. Mau minum, mau apa itu semua. Tapi semenjak kita masuk, kita latihan. Latihan, terus ada event. Mulai kita saling. Terus program latihan kita kasih. Program latihan. Nanti dengan sendirinya, mungkin dia rasa capek atau apa. Dia akan lupa. Dia akan lupa dengan info kegiatan-kegiatan itu. Gitu. Jadi bagi saya itu mungkin ya, bagaimana strategi dari kita cabangnya, khususnya Kemser dan Kempo ya, untuk menarik anak-anak ini biar tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Misalkan pada saat ini perkembangan dunia gadget yang sangat luar biasa, banyak
1: betul,
0: mempengaruhi,
1: yeah,
0: sehingga untuk komunikasi seperti begini saja susah. Iya.
1: Ya, setuju, setuju.
0: Anak-anak sekarang yang kecil-kecil ini kita mereka lebih banyak dengan HP.
1: Iya.
0: Daripada komunikasi gini. Jadi sehingga apa interaksi antar
1: interaksi antar
0: kita ini,
1: iya.
0: Mereka ini tidak banyak bicara, tapi matanya terus ke sini, tangannya
1: betul.
0: Interaksinya kurang. Sehingga itu membuat mereka punya perkembangan, artinya dong punya mungkin
1: sosialisasi dan lain-lain.
0: Dong punya hobi atau apa itu terkubur.
1: Oh,
0: hanya
1: okay.
0: Dengan dunia seperti begini itu yang apa sangat riskan bagi saya, itu sangat disayangkan. Kalau kita, bagi saya ya, dari Solinji Kempo juga teman-teman cabur yang lain mungkin kita punya apa namanya suatu gebrakan supaya menarik anak-anak ini, mungkin ya kita buat satu klub masing-masing cabur punya klub sendiri. Saya pikir mereka punya sudah ada, cuma mungkin bagaimana menerapkan itu, bagaimana merangsang anak-anak ini
1: menarik.
0: Untuk masuk ke dalam dunia olahraga sehingga bisa membantu. Saya pikir bukan cuma hanya dunia olahraga, di musik dan lain-lain juga mulai sedikit. Saya saja bukan hanya olahraga, saya ini berkecimpung, tapi di dunia apa musik juga saya berkecimpung. Tarik suara.
1: Tarik suara juga. Oke, berarti bisa nyanyi dong.
0: Tapi masih antar kayaknya wilayah gereja saja sih.
1: Oke.
0: Okay. Kalau yang saya lihat sih begitu, Kak. Karena kalau kita tidak seperti punya satu gebrakan, nanti kasihan anak-anak
1: kasihan.
0: Ini. Saya lihat sendiri anak-anak itu bisa cium Lempox depan. Kita bisa lihat bagaimana mau kesana itu butuh waktu memang. Dia bisa langsung, hei kamu sini ikut, ayo pelan-pelan kita masuk. Mungkin cara kita pendekatan model dengan anak-anak itu seperti apa yang tadi saya sampaikan di awal itu, tuh model. Mungkin kita ajak, mungkin main-main dulu kan. Jadi kan kita punya strategi sendiri. Untuk bagaimana anak itu bisa keluar dari lingkungan yang sudah mempengaruhi dia punya psikologis.

0: 5-10 tahun baru dia bisa, artinya bagus lah menurut saya. Jadi itu menjadi PR besar juga.
1: Jadi PR besar untuk Rizkimu sendiri.
0: Semoga ke depan bisa, bisa sedikit demi sedikit prosesnya bisa kita lalui.
1: Iya.
0: Gitu, Kak.

0: cara tersendiri untuk pengembangan talenta-talenta yang ada di Tanah Papua ini. Mungkin musik atau mungkin apa olahraga dengan yang lain sebagainya, kesenian, itu kan masing-masing dengan dia punya strateginya.
1: Strateginya masing-masing. Nah,
0: cuma untuk yang kalau saya secara pribadi melihat dari sisi keolahragaan karena saya orang olahragawan. Gitu. Cuma itu sudah menjadi apa namanya tolak ukur supaya kedepannya ini harapan untuk olahraga di Papua Barat ini bisa semakin maju. Karena olahraga itu sangat sangatlah penting bagi kita ya.
1: Iya, tentu.
0: Sangat sangat penting dan juga bisa membawa nama baik daerah itu karena olahraga juga.
1: Wah, iya betul. Gitu, itu hal yang lebih membanggakan lagi ya, apalagi bisa membanggakan.
0: Kita bukan hanya bangga untuk kita punya diri sendiri, tapi banyak orang yang membantu kita, mendukung kita dengan keberhasilan kita.
1: Iya. Gitu,
0: Kak. Tanpa dukungan dari pihak manapun, kita juga tidak bisa apa-apa juga. Tapi yang utama bahwa harus ada ungkapan syukur yang utama. Ungkapan syukur sama Tuhan. Kemudian pihak-pihak yang selama ini membantu keberhasilan kita. Itu kita tidak boleh lupa. Gitu, Kak.
1: Oke, baik. Nah, Kak, ini karena waktu juga ya. Mungkin sebelum kita sampai ke ujung acara, mungkin ada nggak tips-tips nih buat teman-teman yang mulai setelah dengar ini ya, mungkin ada yang mau join atau bagaimana, mungkin adakah cara untuk join atau mungkin tips-tips supaya bisa sering kirimku juga gimana?
0: Mau melatih,
1: iya.
0: mau dilatih maksudnya,
1: iya.
0: Untuk teman-teman yang mau latihan Sorinji Kempo bisa nanti mendaftar. Dan kita punya tempat latihan untuk sementara ini di SMP Santo Don Bosco Manokwari di Brawijaya. Nah, memang untuk selama ini kemarin belum jalan karena ada ujian, toh. Karena ujian kenaikan kelas sehingga kami liburkan dulu sementara waktu. Kemudian nanti kita akan berlatih lagi. Dengan sasarannya tuh membinanya dari usia SMP. Gitu, Kak. Jadi untuk teman-teman yang ingin mau latihan kempo bisa langsung ketemu dengan Kak Christine saya.

0: Karena segala sesuatu prestasi itu kita bisa raih ketika kita punya jiwa semangat tinggi dan juga penuh kesabaran, komitmen. Karena untuk mencapai sesuatu apa namanya prestasi tidak lurus-lurus saja. Harus ada yang dikorbankan. Misalkan saya kasih contoh, saya punya diri sendiri. Saya mau mencapai medali emas, tapi sementara saya ada kuliah atau apa, itu harus dikorbankan. Kenapa? Untuk mencapai sesuatu tidak bisa kita jalan bersamaan.
1: Iya, berdua-dua gitu. Iya.
0: Nanti yang ada kita malah stres
1: ya. Iya.
0: Dan pikirannya terbagi, dan itu akan terbawa sampai ke pertandingan. Karena ini tidak kestabilan kita punya psikologis itu sendiri. Maka dibutuhkan satu komitmen dalam kita punya diri. Kalau memang mau prestasi, berarti harus fokus.
1: Fokus.
0: Iya. Dan juga sabar. Terus andalkan Tuhan dalam segala hal, itu yang paling utama. Karena ketika satu misi ini selesai, misi selanjutnya pasti akan selesai juga. Di sini kita lalui. Gitu kan.
1: Okay.
0: Itu pesan-pesan saja
1: untuk, ya, untuk teman-teman
0: generasi muda. Jangan pantang menyerah.
1: Okay.
0: Harus semangat. Saya saja 35 tahun masih punya ini. Masih sumbang medali.
1: Nah itu dia. Apalagi teman-teman
0: apalagi yang masih muda. Itu dia punya potensinya luar biasa. Jadi makanya saya bilang, kalian harus gunakan kamu punya bakat-bakat terpendam itu untuk apa saja. Dalam bidang musik, dalam bidang kelaragan, apalagi. Karena Papua Barat ini dia terkenal kemarin itu, dia naik terus karena prestasi olahraganya naik juga. Nah, itu teman-teman yang punya bakat lewat keolahragaan ini, itu harus junjung tinggi jiwa sportivitas, juga pantang menyerah. Segala sesuatu pasti kita raih kalau kita punya semangat, punya kerendahan hati, dan selalu mengandalkan Tuhan. Itu yang paling utama. Dan juga ucapan terima kasih saya untuk saya punya para coach yang ada di Sorong, Coach Marlon Momongan, terus siapa namanya Coach Simon Aupe, dan juga Simpai Salim Nurlili, terus saya punya simpai-simpai yang senior yang ada di Sorong. Ucapan terima kasih selama ini sudah membimbing, mendidik saya juga dari awal ikut kempo sampai hingga saat ini masih komunikasi baik juga. Terima kasih kepada semua pihak, juga rekan-rekan yang selama ini mensupport dalam apa perkembangan saya punya karir selama beberapa tahun ini, dan juga suka dukanya yang telah lewati bersama senior-senior yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga ke depan perkembangan kempo ini terus berkembang pesat dan membawa nama baik Papua Barat ini, bukan cuma di Papua Barat sih, tapi sampai ke tingkat nasional, bahkan internasional. Karena kami punya Serinji Kempo ini juga punya event sendiri, event internasional. Tapi khususnya itu kejuaraan dunia yang bertempatnya di Jepang.
1: Jepang langsung ya.
0: Mungkin nanti akan ada event-event yang nanti diselenggarakan sama Jepang, tapi mungkin tempatnya itu di Bali saja. Tapi untuk jadwalnya belum tahu. Tapi untuk lebih khususnya sering itu di Jepang untuk event kejuaraan dunia gitu. Tapi untuk yang SEA Games sih belum ada wacana. Nantilah kalau ada informasi pasti teman-teman juga pasti akan tahu. Itu ucapan terima kasih saya untuk semua pihak yang telah mendukung, terkhususnya juga buat pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah memberikan kami penghargaan. Dalam hal ini prestasi kami dihargai dengan menjadi pegawai.
1: Nah itu.
0: Dan itu satu apresiasi. Terima kasih untuk Pemda Papua Barat dan juga Dinas Pemuda dan Olahraga dalam hal ini yang telah mendukung karir kami. Kami bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga juga menjadi duta-duta olahraga untuk perkembangan ini, pembinaan olahraga di Papua Barat. Harapannya ke depan jaya terus olahraga Papua Barat dan semangat.
1: Dan semuanya
0: berkati.
1: Baik. Nah itu juga mungkin salah satu jadi ini ya, istilahnya pemicu supaya teman-teman ini bisa semangat lagi juga untuk mengikuti bidang olahraga dan lain-lainnya. Baik. Nah terima kasih teman-teman berdua, terima kasih Kak Christine sudah bergabung bersama kami, meluangkan waktunya dan berbagi ilmu tentunya untuk teman-teman berdua di hari sore hari ini. Nah,

0: Dan sukses terus untuk berkarir, kesehatan, dan juga pembinaan atlet-atlet muda nanti ya di Kemko di
1: Iya.
0: Papua Barat nih. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung bersama kami, baik di jalurnya 97,8 MHz maupun di Facebook Live kita juga. Nah, saya Ardi pamit untuk diri dari ruang studio sore ini. Tetap semangat, tetap berprestasi, dan salam olahraga.
1: Salam olahraga. Terima kasih.

kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari, atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya. Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif.

0: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Produe FM.
2: Somebody bailed your ass out. Let's go. Down home to your left. I said to your left.
3: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and Allie through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am,
4: actually, please. Show me what you say, Candy, when I used to get you in a court of law.

0: Lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari Naja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

terima kasih masih di 97.8 MHz dan tanpa terasa kita akan berpisah teman berdua ya. Dan nanti debat ketiga bakal ada Justi yang akan menemani. Dan sekaligus teman berdua, Vera informasikan bahwa azan maghrib nantinya untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Dalbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Dalbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern. Produ FM.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya?
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan. Kalau kamu

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: Li, udah besar, pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer.
3: Teman terbaik kamu.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya undang.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukan.

Ya, 97,8 FM Radio ya, teman terbaik kamu. Selamat malam teman terbaik Radio ya. Apa kabar? Senang sekali ya, Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi Sore Ceria hingga Jaga Malam. Edisi hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Teman terbaik Radio ya, Justi mau berbagi informasi nih buat kamu, informasi seputar tempat wisata. Nah, kalau berbicara soal tempat wisata di Indonesia ini sudah tidak bukan hal yang baru lagi ya, karena Indonesia ini kaya akan tempat wisata selain kuliner, selain seni, tetapi juga tempat-tempat wisata yang bisa menjadi referensi buat teman terbaik Prodo yang akan melakukan liburan bersama keluarga, bersama teman, bersama pasangan mungkin. Teman terbaik Pro 2, yang pertama kita kemana ya? Kita ke Wairebo. Nah, teman terbaik Pro 2, desa adat Wairebo berada di distrik Manggarai di Flores, Nusa Tenggara Timur. Desa adat Wairebo ini telah menerima Top Award of Excellence dari UNESCO dalam UNESCO Asia Pacific Heritage Award 2022. Di mana 2012 ya. Nah, teman terbaik Pro di 2012 yang diumumkan di Bangkok pada 27 Agustus 2012. Nah, selain itu teman terbaik Pro 2, desa kecil dan terpencil ini dikenal dengan pembangunan kembali rumah adat Mbaruniang yang dilandasi dengan semangat gotong royong dan menuju tradisi yang lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan desanya. Nah, ada beberapa lokasi terkenal nih yang ada di desa adat Wairebo. Yang pertama ada pegunungan yang indah dan hutan todo yang lebat dan

0: Mas Aik Kalak, ada pinggiran danau segara anak, air terjun penimbungan, gunung baru jari, dan savana propok sambalun. Nah itu dia teman terbaik Pro 2, tempat wisata yang bisa kamu kunjungi saat akan melakukan liburan bersama keluarga.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Info Pro 2.
2: Selamat malam teman terbaik Pro 2, ini Siklus Info Pro 2. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pertumbuhan penjualan mobil dan motor menunjukkan terjaganya daya beli dan permintaan domestik. Menurutnya industri otomotif merupakan salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Demikian disampaikannya saat menghadiri Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026 di Tangerang, Banten pada Selasa 4 Agustus 2026. Menkeu menyebutkan penjualan mobil pada Juli 2026 tumbuh 32,9% secara tahunan. Sedangkan penjualan sepeda motor pada periode yang sama tumbuh 1,1% secara tahunan. Menkeu menambahkan pemerintah harus memantau berbagai indikator ekonomi secara berkala. Menurutnya, hasil pantauan ini akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan fiskal. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah Sekilas Info edisi hari ini, Selasa 4 Agustus 2026.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung sudah diprediksi dan segala, enggak. Lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos saya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Manokwari.

Ya, teman terbaik Pro 2 masih di gilernya Pro 2 ya. Teman terbaik justru punya beberapa informasi nih buat kamu. Nah, teman terbaik Pro 2, kalau sudah di bulan Agustus sebagai warga negara Indonesia, sudah pastinya kita wajib sekali wajib gitu. Nah, teman terbaik Pro 2 baik

dan bagian bawah menggunakan warna putih sebagai identitas nasional. Bendera merah putih wajib dikibarkan pada momen-momen tertentu, terutama saat peringatan Hari Kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus. Warna merah pada bendera melambangkan keberanian, semangat juang, serta kekuatan seluruh rakyat Indonesia menghadapi berbagai tantangan kebangsaan. Makna tersebut mencerminkan tekad bangsa mempertahankan kemerdekaan sekaligus membangun masa depan yang lebih baik bersama. Selain itu, sementara itu teman terbaik Pro 2, warna putih melambangkan kesucian, kejujuran serta kemurnian niat dalam memajukan bangsa Indonesia secara berkelanjutan. Nilai tersebut menjadi pengingat penting menjaga integritas, moral serta tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perpaduan warna merah dan putih menghadirkan makna keseimbangan antara keberanian dan serta kesucian sebagai karakter bangsa Indonesia. Kedua nilai tersebut menjadi landasan moral dalam memperkuat persatuan serta menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional secara bersama. Bendera merah putih merupakan warisan berharga yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke dalam kebinekaan. Menghormati sangsaka merah putih berarti menjaga persatuan, meneruskan semangat perjuangan, serta menghargai pengorbanan para pahlawan bangsa. Nah, selain itu teman terbaik Pro 2, Nusantara Center meluncurkan buku Sumitro Joyo Hadikusumo Anti Penjajahan. Peluncuran tersebut digelar menjelang peringatan 81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di Auditorium Yusuf Rono Dipuro, Gedung RRI Pusat, Jalan Medan Merdeka Barat pada Selasa 4 Agustus 2026. Kantor Staf Presiden itu turut mendukung pelaksanaan acara yang diselenggarakan di Nusantara Center tersebut. Buku tersebut ditulis oleh Agus Rizal dan Dedi Setiadi untuk mengenalkan kembali pemikiran Sumitro Joyo Hadikusumo, di mana kehadirannya diharapkan memperluas pemahaman masyarakat terhadap gagasan ekonomi dan kebangsaan tokoh tersebut. Dalam peluncurannya itu menghadirkan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, lalu sejumlah tokoh, akademisi, peneliti, serta dan peserta yang turut hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut. Selain peluncuran buku, kegiatan juga dirangkai sebagai simposium mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pembahasan diarahkan pada penataan bangsa menuju visi Indonesia Emas 2045. Simposium tersebut menghadirkan Dudung Abdurrahman dan Yudi Haryono sebagai pembicara. Keduanya membahas berbagai gagasan kebangsaan dalam rangkaian peluncuran buku tersebut.

setelah 3 hari setelah pelunasan. Selain itu, OJK juga menerapkan batas minimal debitur di atas 1 juta rupiah dalam layanan e-Slik. Di bidang devisa, OJK juga mendukung implementasi kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Ini dilakukan untuk melalui pengawasan rekening escrow, bagaimana penguatan koordinasi lintas lembaga, serta memastikan kesiapan industri perbankan.

Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Kezia, jangan sembarangan Bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana Bapak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Hi, everybody. No, goodbye. Bye.

0: Alright, so here we are in front of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: PT-ku, tadi PT-ku Pemudaya 20
1: Pemudaya
0: kita kita kuliah kuliah privilege. Saya mau caki itu ke.
2: Ini suara anak disabilitas.
3: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12. Umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa. Cita-cita menjadi guru.
2: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kecilkan mereka.
4: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi.
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
1: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Di sisi sepi tetap setia meski tak pernah dicari. Aku bukan tokoh utama di hatimu, tapi tetap di sini jaga rindu yang pi.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.

0: konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
1: Teman terbaik kamu.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Ya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya, teman terbaik. Menteri Komunikasi dan Digital Melithia Hafid mengumumkan bahwa konten hoax berisi provokasi sedang marak beredar di ruang digital Indonesia. Peredaran konten hoax tersebut meningkat secara khusus menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Menkom Digi menilai konten hoax tersebut bertujuan untuk menyulutkan amarah publik di tengah suasana kehangatan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun. Selain itu, teman terbaik Pro 2, nama Ahmad Subarjo menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia menjelang Proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Perannya tidak hanya merumuskan teks proklamasi, tetapi juga menjembatani perbedaan pandangan hingga memastikan proklamasi terlaksana tepat waktu. Kontribusi Ahmad Subarjo seringkali berada di balik layar, namun pengaruhnya sangat menentukan jalannya proses kemerdekaan kala itu. Berbagai langkah diplomasi yang dilakukannya membantu mempertemukan tokoh bangsa dalam momentum bersejarah menuju lahirnya Republik Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok bermula ketika golongan muda dan golongan tua berbeda pandangan mengenai waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan saat itu. Golongan muda mendesak proklamasi untuk segera diumumkan, sedangkan golongan tua masih mempertimbangkan berbagai kondisi politik yang berkembang kala itu. Perbedaan pandangan tersebut membuat Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa menuju Rengas Dengklok oleh sejumlah tokoh dari golongan muda. Langkah itu dilakukan untuk mendorong kedua pemimpin bangsa segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa pengaruh pemerintah pendudukan Jepang saat itu. Di Jakarta, Ahmad Subarjo kemudian mengadakan pertemuan bersama Wikana sebagai perwakilan golongan muda untuk mencari jalan tengah bersama. Kedua pihak akhirnya menyepakati proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta pada keesokan harinya. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya Sudiro berangkat menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta kembali. Perjalanan itu menjadi langkah penting dalam memastikan seluruh persiapan proklamasi dapat berlangsung sesuai rencana nasional yang disepakati. Nah, Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan golongan muda agar mengizinkan Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta dengan segera bersama. Keberhasilan tersebut diperoleh setelah Subarjo memberikan jaminan pribadi proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 tepat waktu. Untuk memperkuat komitmennya, Ahmad Subarjo bahkan mempertaruhkan keselamatan dirinya di hadapan para tokoh golongan muda saat itu bersama. Ia menyatakan bersedia mempertanggungjawabkan nyawa apabila janji

Janji pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak benar-benar diwujudkan keesokan harinya. Setelah Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, persiapan penyusunan teks proklamasi segera dilakukan oleh para tokoh bangsa bersama. Rencana menggunakan Hotel Des Indels batal sehingga Ahmad Subarjo mengusulkan kediaman Laksamana Tadashi Maeda sebagai lokasi pertemuan tersebut. Usulan tersebut diterima karena rumah Maeda dinilai aman dari gangguan militer Jepang sekaligus mendukung proses penyusunan naskah kemerdekaan nasional. Kedekatan Subarjo dengan Laksamana Maeda sejak masa pendudukan Jepang mempermudah proses komunikasi dan memperoleh izin penggunaan rumah tersebut. Dan di kediaman Laksamana Maeda, Ahmad Subarjo ikut merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan bersama Soekarno dan Muhammad Hatta hingga selesai. Soekarno menuliskan konsep proklamasi, sementara Hatta dan Subarjo memberikan berbagai masukan penting secara lisan selama perumusan berlangsung. Setelah Indonesia merdeka, Ahmad Subarjo dipercaya sebagai Menteri Luar Negeri pertama dan kembali menjabat pada periode 1951 hingga 1952. Atas dedikasinya perjuangan bangsa, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Ahmad Subarjo pada tahun 2009. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Alexandra Ayala, mencetak sejarah sebagai petenis Filipina pertama yang menjuarai turnamen WTA. Gelar itu diraihnya setelah mengalahkan unggulan pertama Jessica Pegula di final Mubadala DC Open 2026 di Washington. Petenis berusia 21 tahun itu menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-0 di William H.G. Fitzgerald Tennis Center. Laga final sempat tertunda selama satu hari akibat hujan karena sebelum kembali dilanjutkan pada Senin 3 Agustus 2026. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Persija lolos ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menyelesaikan fase grup B dengan prestasi membanggakan. Pertandingan semifinal Persija melawan Persib jadwalkan pada hari ini Selasa, 4 Agustus 2026. Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tanpa kehadiran penonton. Pelatih Sinteyong memfokuskan pada pemulihan kondisi fisik agar pemain dapat menampilkan performa terbaik dan maksimal di pertandingan semifinal. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Taylor Fritz menjuarai Mubadala DC Open usai mengalahkan Rafael Jodar pada partai final di hari Selasa 4 Agustus 2026. Kemenangan itu mengakhiri penantian gelar ATP 500 Fritz selama hampir 4 tahun. Laga final di William H.G. Fitzgerald Tennis Center Washington sempat tertunda satu hari akibat hujan. Fritz akhirnya menang 7-6, 6-4 atas Jodar yang menjalani final ATP 500 pertamanya. Teman terbaik Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Programa 2 Jakarta untuk mengikuti program acara Musik Live.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australia.

0: Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elande Krisandaru. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, pemerintah akan membuka tiket upacara HUT RI di istana dan menyiapkan 8.100 kuota untuk masyarakat, teman Pro 2. Ini dikatakan juga oleh Wakil Menteri Sekretariat Negara Wamen Sesnek Juri Adrianto, mengatakan pemerintah menyediakan 8.100 kursi bagi masyarakat dan kesempatan tersebut nantinya diperoleh melalui mekanisme perebutan undangan atau war tiket.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang kedua, teman Pro 2, MVAPC dari Rosé, Blackpink dan juga Bruno Mars kini telah berhasil melampaui 2,6 miliar views di YouTube. MV yang dirilis pada tanggal 18 Oktober 2024 ini hanya membutuhkan waktu singkat banget, yaitu sekitar 1 tahun 9 bulan dan 12 hari untuk mendapatkan view yang tembus 2,6 miliar. Hal ini membuat MV ini mencetak rekor baru menjadi MV tercepat yang dipimpin oleh artis wanita yang mencapai 2,6 miliar penonton.
1: Info Pro 2.
0: Ariana akan kembali mengambil jeda dari sorotan publik setelah ia menyelesaikan tour Eternal Sunshine yang masih memiliki 13 pertunjukan lagi dalam sisa tour tersebut. Ia akan berakhir pada tanggal 1 September di London. Jeda ini juga berarti Ariana tidak akan lagi membintangi pementasan ulang Sunday in the Park with George karya Stephen Sondheim di West End yang dijadwalkan akan dibuka musim panas mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Produ FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Produ ya. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Ellen. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Ellen dan juga Anet di MLC Music Live Chat.

0: nih sekarang ya.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta tentunya.
0: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini, boleh banget di MLC pastinya.
1: Yoi, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
2: Hai.
0: Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta ya. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi dari Bumi.
0: Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Cloud.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G. Cloud atau udah
2: sebelumnya?
0: Kalau
2: single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
0: Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget, yang bener, yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu.

0: bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Okay. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
1: Oh, okay.
2: I see. Pertanyaan pamungkas ya.
1: Aduh.
2: Apakah ini cerita pribadi Anda?
0: Pertanyaan pamungkas.
2: Apakah
0: menjebak nih?
2: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
0: Bisa jadi cerita kita berdua masing-masing.
2: Bareng-bareng ya ternyata.
0: Iya, okay. Jadi ya sama-sama relate lah mungkin okay, ya.
1: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
0: Iya, betul.
1: Kutip itu ya.
2: Betul. Oh, kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Jakarta versus everybody. Kurang lebih kayak gitu tuh.
0: Iya seperti itu.
1: Benar. Tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
0: Iya betul.
1: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Apa nih yang romantisnya tuh apanya?
0: Oke, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini, sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
2: Aduh.
1: Perjuangan. Dalam membela cinta.
2: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu yang aneh kalau kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
1: Bener.
2: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
1: Alright. Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, teman-teman Pro 2 juga ya, mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
0: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua, kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
1: Benar.
2: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
0: Betul. Jadi ada istilah dari Gen Z kak. Gini, private but not secret, ada yang kayak gitu. Ngerti kan kamu?
1: Paham.
0: Jadi sebenarnya enggak sembunyi tapi kayak ya udah yang tahu aja gitu.
2: Low key aja.
0: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak disetujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu. Mungkin juga relate sama soalnya ada part itu juga kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh, walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
1: Nah itu dia ya.
2: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu.
0: Boleh.
1: Kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi. Jadi buat kamu teman Pro2 yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka. Silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 801 05.
2: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: itu dia, Sembunyi dari Bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Seru sih. Bener sih, gak segalau itu sih. Dari dari musiknya juga, maksudnya lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya
1: ada gitu, tapi kan? Deep banget sih lagu ini ternyata. Benar. Waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Yang aku suka dari vibesnya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
0: Iya sih,
2: di
0: bener.
2: Bagian
1: dai.
2: Kok dai
1: lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya ya, Anet?
0: Waka-waka.
1: Aduh, lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak oh,
0: iya.
2: Oh. Di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu, tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengarnya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya benar-benar.
2: Biar kayak sing along aja gitu.
1: Sing along. Ya,
0: seru.
1: Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya, betul. Yang semangat.
1: Yang semangat,
0: yang semangat.
1: Yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Belum ada music video. Tapi akan ada ya, amin, doain soon aja. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Wow, itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih, maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Oh, gitu. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak oke, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okelah, kemarin masih bisa buat kayak namanya Cyber kan, di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: Oh, so sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya, talent dong. Bener.
1: Dia dibayar untuk
0: Oke. Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya ini yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kira-kira Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring, Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya. Ada biografi kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Sai. Oh iya benar. Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta nih.
1: Yo, ya. Hai.
0: Udah ada dari
1: aduh, nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya. Boleh.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu bisa itu deh. Kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya 2 bulan, sebulan, 2 bulan lah gitu kan untuk prosesnya sampai rilis ya gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih
0: gitu,
2: sampai rilis ya sekitar segituan lah.
0: Lumayan cepat ya.
1: Lumayan cepat. Ya. Yeah. Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak, ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya lagunya tuh. Jangan lupa
0: di save. Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang
0: kita
1: nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang lagi. Kita generate di AI dulu apa?
0: Sorry.
1: Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet Pro 1 terus ke Pro 2.
0: Bener.
1: Oke. Kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
1: Yes.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Banget.
2: Ya, semuanya hits banget. Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum. Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari. Kayak mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih, live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Oh iya, dari Susan.
0: Susan. Kau

0: misal dia
1: ada di situasi kayak gini.
2: Berat. Nah,
1: karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
2: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya. Betul. Ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau okay. misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gitu. Gak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Oh, iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Yeah. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
0: Bener.
1: Gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
0: Terakhir deh. Ini
1: dari Noval
0: Algiveri.
1: Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
2: Iya kak.
1: Dik.
2: Siap kak.
1: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Okay. Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya, kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih Nat, ditanya nih.
0: Udah ada baru. Gambaran belum?
2: Udah kepikiran, tapi ya lagi proses lah sambil kita rilis single dulu.
1: Okay.
2: Semoga tahun depan ya guys, amin.
1: Amin, amin, amin,
0: amin, amin.
1: Ditunggu, okay. ditunggu.
0: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya besok ke Cirebon net. Besok ke Cirebon.
0: Ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong besok ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya, kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
0: Belum tentu. Ya yeah, nanti pokoknya akan ada update-nya lah ya.
2: Iya benar.
0: Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Ke Point Coffee. Point Coffee.
0: Udah.
1: Gak usah, sorry.
0: Udah, gak usah.
1: Iya.
0: Alright.
1: Tuh, Anet juga suruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak Net ke Padang, Net?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
0: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh, namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
1: Nasi.
2: Namanya nasi...
1: Kapau.
2: Kapau ya, kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
1: Bukan.
2: Oh.
1: Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik.
1: Alhamdulillah. Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja, siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Tungguin aja.
0: Oke, berarti nanti nextnya berarti akan ada single dulu ya.
2: Iya,
0: sebelum
2: betul.
0: Nanti akan ada album.
1: Album,
0: yes. Album ya?
1: Atau EP?
0: Album mungkin.
2: Ya,
0: kita tunggu aja nanti lah ya.
1: Kita tunggu aja ya.
0: Benar.
1: Alright. Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, betul.
0: Benar. Oke, deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton. Atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: Spotify. Waduh. Playlistnya berarti full Anet semua.
2: Oh, iya. Jadi gitu. Pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
0: Oke. Boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja kali.
1: Boleh.
2: Ya, ingat ya kan 18 Oktober.
0: 18 Oktober. Boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekalian ke sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc. TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Okay. Namanya lucu.
0: Lucu. Yeah. Oke.
2: Okay. Terus apalagi ya, paling di situ yang aku on banget sih Kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
0: Gak usah.
1: Gue pengen ikutan, masa gak boleh?
0: Gak usah.
2: Boleh.
0: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus.
1: Boleh dong. Bagus. Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Produ FM Indonesia juga pastinya teman Produ ya.
0: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Anet, ya. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
0: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
0: Ke Padang.
1: Ke Cirebon,
0: Samarinda
1: tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu. Yeah, okay.

0: dateng ya.
1: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
0: Iya. Yang butuh MC.
2: Bener-bener.
0: Yang butuh MC boleh ya.
1: Alright, thank you so much, Anet.
2: Thank you banget, Anet. Thank you.
1: Sukses selalu.
2: Sukses sehat, bahagia
1: selalu. Sukses selalu. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
0: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
0: Gue Ellen, dan juga...
2: Anet.
0: Pamit.
1: Bye-bye.
3: Music Life Chat.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, kok orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
2: Teman terbaik kamu.

Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu.

Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

0: Nomor antrian 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah. Nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku salat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian. Teman terbaik.

8. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lout van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

0: places.
1: Duh, kok ngene sih nasib wong miskin? Dapat duwe keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duwe akeh?
2: Din, apa kok sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
3: Lili, jali, iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
2: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
3: Yo, ro aku. Tapi ketok e yo mahal. Wes angkuten ae wes.
2: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
3: Halah, kene iki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
2: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, ay.
1: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

Sebenarnya selamat pagi, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari kembali mengudara untuk edisi 5 Agustus 2026 melalui pemancar FM 97.8 MHz, siap mengantarkan berbagai rangkaian acara dari pagi hingga malam hari nanti. Baiklah saudara pendengar, dari Jalan Merdeka 68, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Proda, selamat pagi. Rangkaian program Depat 1 menemani teman Proda di pagi hari ini. Dan tentunya semangat pagi, selamat melakukan aktivitas. Dan selalu stay tune ya dengan aktivitas teman Proda dari pagi hingga malam hari nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Saatnya sepada. Selamat pagi teman Proda, hanya di Proda Manokwari.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah,
3: Pro 2 FM. Kalau gitu.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam. Produk.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Hi, it's me again. I can't stop thinking about last night, so can I see you?

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya, jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita. Dengan kejujuran manusia bisa mencintai, dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Berita terkini.
4: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
5: itu anak kita. Di Ano, Pak. Sukses dia, Pak. Ano Uti. Kamu sukses, kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Ana?
6: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu. Orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
5: Jangan, Pak. Jangan mengutuk anak kita.
7: Ma.
5: Pak. Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
4: Pendengar, berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka. Warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah
8: adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua

0: Pro 2 FM Jazz Music.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya, air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta trash bag lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, Gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak.

Duta Muda terprovokasi isu keamanan jelang hari ulang tahun Republik Indonesia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni mengimbau masyarakat tidak terprovokasi berbagai narasi yang beredar di media sosial, terlebih terkait isu keamanan menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Dan menurut Syahroni, berbagai informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, seperti isu aksi demonstrasi besar-besaran maupun kabar pemasangan pagar di sejumlah pusat perbelanjaan. Ia mengedepankan penyebaran informasi yang akurat dan tidak memperkeruh situasi, dan menurutnya masyarakat membutuhkan rasa aman menjelang peringatan hari kemerdekaan.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar, inilah yang sering kita alami. Tidak

0: Iya.
1: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika tiga ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
2: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
1: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
2: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula

0: Raden Kacasungkana dari Madura, atau Cornelis Refran Senduk mewakili Organisasi Pemuda Sulawesi.
1: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah tambah cantik, ey.
4: Doni,
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku nggak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
5: Ya, Bu.
1: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha? Krik, krik, krik, krik.

0: Seserahan udah, gedung catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin

Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurai kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global, peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.

0: Hey guys, sadar gak sih Indonesia udah berusia 81 tahun? Masa iya gaya hidup doang yang modern, tapi semangat nasionalismenya masih lobet?
1: Gak zaman bro, di HUT RI ke-81 ini saatnya kita upgrade kontribusi buat negeri lewat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kedaulatan itu kan bukan cuma urusan para petinggi, tapi aksi nyata kita dari berkarya tanpa batas, saling support produk lokal, sampai adil dalam bersikap di media sosial.
0: Karena merdeka itu berdaulat dalam tindakan, adil dalam tatanan, dan makmur dalam kehidupan. Yuk, bikin kemerdekaan ini makin hidup lewat aksi positifmu. Selamat ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah Indonesia kita, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
2: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
3: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
4: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya? Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
5: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Guys, jujur, apa sih arti merdeka buat lo sekarang? Bukan cuma bebas dari rebahan tanpa beban, tapi
1: bebas berkarya, suarain ide, dan buktikan kalau kita anak muda bisa bikin Indonesia makin disegani. Di umur ke-81 ini, merdeka itu nyata pas kita berdaulat, adil, dan makmur bareng-bareng.
0: Betul banget. Nggak cuma flexing di media sosial, tapi aksi nyata buat keadilan sosial dan ekonomi yang merata dari Sabang sampai Merauke.
1: Saatnya kita Gen Z dan milenial ambil alih panggung masa depan. Bersatu, bergerak, bikin Indonesia makin juara. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Let's go!

0: Setiap tanggal 17 Agustus, kita tidak hanya memperingati hari lahirnya bangsa yang merdeka, tetapi juga mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi Indonesia. Mari jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menumbuhkan semangat gotong royong, dan mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka!
1: Kemandirian adalah kunci kehormatan sebuah bangsa. Melalui aspek cita, kita bergerak mewujudkan swasembada pangan dan energi. Sembari memperkuat riset, teknologi, serta pendidikan demi melahirkan generasi yang sehat dan berdaya saing tinggi, saatnya kita berdiri di atas kaki sendiri. Aspek cita, membangun SDM unggul menuju Indonesia maju.

Sebuah bangsa besar membutuhkan arah yang kokoh. Aztec kita hadir sebagai 8 pilar penuntun langkah kita. Bukan sekedar rencana, ini adalah komitmen nyata. Bersama Aztec kita rajut masa depan Indonesia Emas 2045.

0: memproduksi robot dari limbah plastik antar siswa SMA Negeri 28 raih prestasi tingkat internasional. Nah, mereka siapa ya? Dan mereka dari Jakarta. Kreativitas mengolah limbah sampah plastik menjadi robot mengantarkan siswa meraih prestasi pada berbagai kompetisi internasional. Inovasi ini membuktikan bahwa bahan bekas ini bisa diubah menjadi teknologi bernilai tinggi, teman berdua. Dan hal ini disampaikan dari siswa penggiat robotik di SMA 28 Jakarta. Dan mengenai inovasi berbasis daur ulang, mereka adalah Diriantama Sucipto dan Pandey Nyoman yang berhasil mengembangkan robot dari bahan bekas tidak terpakai.
1: Hey guys, sadar gak sih Indonesia udah berusia 81 tahun? Masa iya gaya hidup doang yang modern, tapi semangat nasionalismenya masih lowbat?
2: Gak zaman bro, di HUT RI ke-81 ini saatnya kita upgrade kontribusi buat negeri lewat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kedaulatan itu kan bukan cuma urusan para petinggi, tapi aksi nyata kita dari berkarya tanpa batas, saling support produk lokal, sampai adil dalam bersikap di media sosial.
1: Karena merdeka itu berdaulat dalam tindakan, adil dalam tatanan, dan makmur dalam kehidupan. Yuk, bikin kemerdekaan ini makin hidup lewat aksi positifmu. Selamat ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah Indonesia kita, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

misi kemerdekaan telah diwariskan kepada kita. Tugas hari ini adalah mengisi dengan kerja keras, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Setiap langkah kecil yang kita lakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan yang lebih maju. Selamat memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

informasi mengenai kacamata pintar atau smart glasses kini menjadi salah satu perangkat yang populer di bidang dunia teknologi ya. Popularitasnya didorong banyak kreator konten yang menggunakannya untuk merekam video. Nah, mereka memakai smart glasses guna mempermudah ya untuk proses membuat video sekaligus menjadi tren penggunaan perangkat. Fenomena ini didorong meningkatnya popularitas smart glasses. Melansir dari Meta, kacamata pintar adalah perangkat yang bisa digunakan dengan mudah karena berbentuk seperti kacamata biasa dengan bobot yang ringan. Kacamata ini merupakan paduan dari kecerdasan buatan, teknologi digital, dan kacamata biasa dalam satu produk.

Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak yuk dalam berinvestasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan

0: Kamu pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Kemandirian adalah kunci kehormatan sebuah bangsa. Melalui aspek cita, kita bergerak mewujudkan swasembada pangan dan energi. Sembari memperkuat riset, teknologi, serta pendidikan demi melahirkan generasi yang sehat dan berdaya saing tinggi, saatnya kita berdiri di atas kaki sendiri. Aspek cita membangun SDM unggul menuju Indonesia maju.
2: Random game, random.